Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

0: info sukan segar Sabah FM.
1: Baik, macam biasa di jam yang ketiga kita berkongsi perkembangan sukan di Sabah, tempatan dan juga luar negara.
0: Okey, kita mulakan untuk mesyuarat agung tahunan AGM Persatuan Bola Keranjang Sabah tahun 2026 telah melabuhkan tirainya pada Sabtu lalu dengan nada optimistik terhadap masa depan sukan bola keranjang di Sabah, dan presidennya Pan Chiong memulakan mesyuarat dengan menzahirkan penghargaanlah kepada Persatuan Daerah Tawau, Kinabatangan, Kota Kinabalu, Tenem dan Lahad Datu atas dedikasi mereka menganjurkan kejohanan peringkat negeri dan kebangsaan yang memainkan peranan dalam pembangunan sukan tersebut. Dan beliau merayu menyeru persatuan-persatuan ahli gabungan agar meningkatkan usaha dalam menganjurkan acara serta memikul tanggungjawab untuk mempromosikan bola keranjang di peringkat negeri. Dan katanya populariti bola keranjang di negeri ini telah membawa kepada peningkatan ketara dalam bilangan pasukan yang ditubuhkan baik di kawasan bandar maupun luar bandar. Wah, cerah okay. Masa depan bola keranjang sekarang.
1: Bola keranjang kan. Seterusnya kita beralih ke sukan di peringkat kebangsaan ataupun tempatan. Penjaring terbanyak sepanjang zaman Liga Super, Bergson Da Silva mengakui bersedia sekiranya dia layak dan dipanggil untuk mewakili Malaysia bagi kejohanan Piala ASEAN Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA 2026 bulan depan. Difahamkan, mesin gol Johor Darul Ta'zim JDT itu sudah pun melengkapkan syarat beraksi 5 tahun dalam Liga Malaysia, Liga M, untuk mendapatkan status sebagai pemain naturalisasi. Bagaimanapun, belum ada pengesahan rasmi sama ada proses untuk dia mendapatkan status berkenaan sudah pun selesai ataupun tidak, selepas sebelum ini namanya bersama dengan seorang di pemain JDT, Manuel Hidalgo di Canang, akan bergelar pemain naturalisasi. Jadi itu yang dinyatakanlah semasa jadi temu bual, dan penyerang kelahiran dari Brazil itu menyatakan kesediaannya untuk mewakili Malaysia apabila ditanya adakah dia bersedia untuk beraksi bersama Harimau Malaya pada Piala ASEAN FIFA.
0: Hebat. Okay. Seterusnya, ini pula mengenai Manchester United disaran mempertimbangkan usaha mendapatkan penyerang Real Madrid, Endrick, yang dilaporkan mahu menyertai kelab Liga Perdana Inggeris. Real Madrid membayar Palmeiras 50 juta pound bersamaan dengan 275 juta ringgit untuk mendapatkan Endrick ketika pemain itu baru berusia 16 tahun, dan sejak itu

0: cara tetap daripada host Mourinho.
1: Okey, jadi sekarang ini banyaklah akan sisi berpindah, tawar-menawar untuk mendapatkan pemain sebelum bermulanya musim baharu bagi Liga Perdana Inggeris.
0: Baik. Okey, itu yang menarik dalam sukan untuk dikongsikan kepada anda.
1: Ya, dan selepas ini 8.30 kita bersama dengan rakan kita di Stesen Daerah untuk bergabung dan berkongsi acara yang berlangsung hari ini dalam Dari Sana Sini.
0: Terus layan segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.
2: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026 Rabu 12 Ogos 8.30 malam eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
4: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
5: Eh, ni dah kahwin ke belum?
6: Belum, cik. Kenapa eh?
5: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
6: Muda lagi, cik.
5: Budak zaman sekarang.
6: Kenapa Acik dah kahwin bapa?

0: Belum Aninda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
2: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini. Hai, saya Re, saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Ya baik, selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk sahabat kita yang berada di stesen daerah pada waktu ini 8.30 minit pagi kita bergabung untuk berkongsi acara ataupun program yang berlangsung untuk edisi 12 Ogos 2026.
1: Okey, selamat pagi kita ucapkan 1J Ditao FM, Keningau FM, Hacks dan Sandakan FM, Asnita.
0: Yes,
2: yeah. Asnita is back. Semua.
3: Yeah, akhirnya.
0: Bukan alang-alang.
3: Ui, banyak peminat Asnita kan?
2: Kan. Ya Allah.
3: Dinanti-nanti kan
2: semua. Menunggu-nunggu Asnita. Kan. Awas ketukuran.
3: Awas ketukuran.
1: Okay, hari ini kita bagi Chan dulu lah, Tawa FM dulu lah. Baru kita bagi Asnita dan Hacks.
0: Betul, silakan Wan Chan.
3: Baik. Okay. Terima kasih Double E, Edwin dan juga Iqlai di Sahabat FM. Okay, untuk perkongsian di hari sana sini dari Tawa, hari ini kita ingin berkongsikan kepada anda berkenaan dengan jadual kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Kita ingin maklumkan kepada anda semua, tamu darah dibuka seperti biasa hari ini bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang, dan juga kempen Derma Darah Setitis Darah Sejuta Harapan akan turut diadakan di Dewan Serbaguna Wisma Pelabuhan Tawau bermula 9 pagi ini hingga 2 petang, dan penerima yang berjaya menerima darah akan menerima voucher. Itu dari kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Dan itu perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita yang dinanti-nantikan di Sandakuan. Silakan Asnita.
2: Wah, sandapan betul. Okey, terima kasih Wan J. Okey, di sana kita FM pagi ini saya ingin kongsikan di mana sekejap lagi pukul 9 pagi, di mana hari ini kami Sandakan FM akan melaksanakan ziarah kasih sanubari 8 penyampai sempena dengan sambutan ulang tahun RTM yang ke-80, dan istimewa bersama dengan yang berhormat Senator Dato' Annabel alias Tuziana binti Haji Perian Ahli Dewan Negara. Dan untuk hari ini ada 3 lokasi akan kami kunjungi, di mana lokasi yang pertama bermula 9 pagi ini di Rumah Warga Tua Sri Harapan Sandakan, dan seterusnya lokasi yang kedua kami akan berada di Taman Didikan Kanak-kanak Kurang Upaya Sandakan, dan yang seterusnya di lokasi yang ketiga di Pusat Jagaan Anak-anak Yatim dan Miskin Rumah Al-Yakin Sandakan. Dan selepas itu 12:30 hari kami akan adakan juga sedikit majlis jamuan makan tengah hari di Pejabat Sandakan FM, dan 12:30 hari nanti juga ada pengisian seperti ada beberapa ucapan daripada pengurus penyiaran dan juga yang berhormat, dan ada majlis memotong kek sempena dengan ulang tahun RTM yang ke-80. Jadi ini yang dibawakan di Sandakan FM untuk hari ini 12 Ogos 2026, dan seterusnya kita bersama dengan Hanya Aku Cinta Kau Seorang Bilangnya, si Hex. Silakan Hex.
3: Baik, terima kasih Asnita di Sandakan FM. Semoga dipermudahkan urusan rakan-rakan kita untuk program ziarah kasih sanubari 8 penyampai. Okay. Okay, dari Kering FM, satu perkongsian ini berkenaan dengan Bakti Madani, program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah Peringkat Daerah Nabawan 2026 berlangsung di Dewan Kampung Salarom Baru seawal 8 pagi tadi hinggalah ke pukul 3 petang nanti. Beberapa program di Susunatur hari ini berlangsung gotong royong dan juga aktiviti sukan rakyat. Itu satu perkongsian dari Kering FM. Kita kembali ke Sabah FM bersama dengan Iqlair dan juga Edwin. Silakan.
0: Baik, terima kasih Hex dari Keningau FM. Sabah FM, ada beberapa acara yang berlangsung hari ini di sekitar Kota Kinabalu. Yang pertama berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah Peringkat Daerah Pinampang bagi tahun ini dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Iwan Benedik, Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan di Buhaban Square Pinampang.
1: Okey, seterusnya pukul 10 pagi untuk ini berlangsungnya Majlis Perasmian Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah tahun 2026 yang dijangka akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Aman yang dipertua Negeri Sabah.
0: Ya, okey.
1: Di SICC.
0: Betul, SICC Kota Kinabalu. Dan kembali ke Konti Sabah FM, 11.30 minit pagi ini kita ada sembang ekspresi. Ini berkenaan dengan perubatan kesihatan awam ataupun kenali filariasis ataupun penyakit kaki gajah, kenali tanda bertindak awal bersama dengan Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran, juga boleh disaksikan secara langsung di media sosial RTM Sabah dan juga Sabah FM, Bagus Mah.
1: Ya, betul. Okey. Dan berlangsungnya juga program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah 2026 di Dewan Seri Putatan akan berlangsung pada pukul 2 petang. Dan berikutnya juga pada pukul 6.45 petang juga akan berlangsung majlis perasmian program Astro Picnic, iaitu Jurai Meteor Perseids 2026 yang akan yang dijangka akan dirasmikan oleh perasmi Yang Berhormat Datuk James bin Ratib, Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah KPSTI di Kota Belud.
0: Okey, itu acara yang berlangsung di sekitar Pantai Barat ataupun di Kota Kinabalu dan juga temu bual di Konti Sabah FM untuk edisi hari ini 12 Ogos 2026. Terima kasih Wan Jen di Tawau.
3: Ya, terima kasih kembali.
0: Jadi rindu kurang-kurang sudah kan rindu dengan Asnita tu kan?
3: Iya, kurang sudah rindu dengan Asnita kan.
2: Oh, gitu. DJ populer, syukurlah nak.
3: Dirindu-rindu.
2: Syukurlah nak. Panjang nak dia.
0: Hex, dikeningkan juga terima kasih Hex.
3: Terima kasih kembali.
0: Okey, selamat bertugas semuanya. Bye-bye.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

info traffic di Segar Sabah FM. Baik, info trafik di jam yang terakhir untuk kita kongsikan kepada anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke pusat bandaraya. Kita mulakan di jalan meruntum ketika ini. Ketika ini juga agak perlahan, 12 minit masa pemanduan anda diperlukan menuju ke Putatan. Dan seterusnya di jalan berikutnya, jalan Penampang Papar Lama, ketika ini juga perlahan mengambil masa lebih kurang 17 hingga ke 20 minit. Masa pemanduan anda diperlukan di Penampang Tambunan. Jalan Penampang Tambunan ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit. Seterusnya kita kongsikan di jalan berikutnya, di Putatan hinggalah di KKIA dan juga Tanjung Aru, setakat ini belum ada, tidak ada kesesakan yang dilaporkan oleh pengguna jalan raya. Mungkin ramai yang sudah sampai di pejabat masing-masing. Dan seterusnya, kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Kolam Minintad. Ini jalan ini akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 10 minit masa pemanduan diperlukan. Di jalan lintas ketika ini juga mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit masa pemanduan menuju ke pusat bandaraya. Okey, dan berikutnya kita kongsikan pula untuk di kawasan Likas juga sekarang ini masih lagi perlahan mengambil masa lebih kurang 8 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Dan untuk jalan Tun Fort Stephen akan mengambil masa lebih kurang 9 hingga ke 15 minit menuju ke pusat bandaraya. Seterusnya, kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Kionsom. Jalan Kionsom ketika ini juga sedikit perlahan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit masa pemanduan. Dan berikutnya di Jalan Tuaran ketika ini mengambil masa pemanduan lebih kurang 6 hingga ke 10 minit menuju ke pusat bandaraya. Manakala di Jalan Tuaran Bypass masih lagi perlahan mengambil masa 8 hingga ke 15 minit menuju ke pusat bandaraya. Berikutnya di Jalan UMS ketika ini menuju ke Menara menuju ke Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan akan mengambil masa lebih kurang 15 hingga ke 20 minit. Kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Tobobon. Di Tobobon ketika ini mengambil masa 8 hingga ke 10 minit menuju ke Jalan Tuaran Bypass. Dan seterusnya, di Politeknik ketika ini juga agak perlahan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 6 minit masa pemanduan. Dan untuk di Jalan Sulaman pula, Jalan Sulaman Tuaran menuju ke Politeknik akan mengambil masa lebih kurang 12 hingga ke 15 minit. Ini untuk laluan menuju ke Intan Kampus Sabah. Okey, dan seterusnya kita kongsikan di jalan berikutnya, tumpuan seterusnya di Jalan Tuaran, iaitu dari Tuaran, arah Tuaran menuju ke Hospital Tuaran mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 10 minit. Dan terakhir sekali untuk yang menggunakan laluan di Jalan Tamparuli, arah Tamparuli Tuaran ketika ini mengambil masa lebih kurang 5 minit. Setakat itu perkongsian info trafik yang dapat kami kongsikan. Jika anda ada sebarang perkongsian untuk jalan yang ditutup ataupun jalan di selenggara, anda boleh kongsikan kepada kami di 019-4904-448. Hati-hati dengan pemanduan anda. Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Segar Sama FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Ikhle pagi ini. Harapnya dalam keadaan yang baik-baik saja lah kan. Kita tahu sekarang ini cuaca agak panas, yeah. Ada jerubu sikit.
1: Betul.
0: Kita tahulah apa-apa langkah yang perlu diambil.
1: Dan selain daripada jerubu juga, sekarang ini kita ingin ingatkan untuk membersihkan kawasan rumah sebab kes denggi di Sabah menaik.
0: Oh, okey. Bahaya ini kan. Ini perlu diambil perhatian juga nih.
1: Betul. Jadi kalau boleh ambil masa setiap minggu untuk membersihkan kawasan rumah, mana yang air-air bertakung tu buanglah kan, sebab ini sebenarnya sangat penting untuk kita menjaga kesihatan dan juga keselamatan keluarga kita.
0: Betul.
1: Lah.
0: Kawasan yang mudah menjadi pembiakan nyamuk Aedes ataupun jentik-jentik tu kan,
1: yeah.
0: Contohnya kawasan longkang kaparit,
1: yeah.
0: Di kawasan pasu ada tayar yang bertakung tu, kamu cek-cek juga hari-hari,
1: yeah.
0: Manalah tahu ada di situ kan,
1: kawasan jadi, lembab memang dia suka.
0: Betul tuh. Nanti mana tahu ada pegawai kesihatan datang di rumah, nah kena compound.
1: Kalau pegawai
0: terus
1: datang tu lain cerita lagi. Kalau kita punya anak-anak tu yang paling
0: betul
1: penting tu, ya,
0: kesihatan di rumah,
1: kesihatan
0: tuh,
1: kesihatan di rumah tu juga yang paling penting. Jadi ambil maklum dan juga ambil perhatian untuk kes denggi di Sabah semakin meningkat.
0: Betul, sebab ada rekod yang dikesan ataupun di Sabah saja 2,866 kes denggi setakat 13 Jun meningkat 50.4% berbanding 1,905 kes yang direkodkan dalam tempoh yang sama tahun lepas.
1: Okay. Sangat-sangat tinggi ya peningkatan dia.
0: Betul.
1: Okay, sama-sama kita bekerja sama ya.
0: Ya. Baik, selepas ini utama 9 pagi sekali lagi kita bawakan perkembangan berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur, dan jangan lupa jam yang terakhir selepas ini kita ada Gegar Segar.
1: Betul. Nantikan lagu apa yang kita bawa untuk hari ini, siapakah penyanyinya, kena dengar selepas pukul 9 nanti.
0: Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Di antara

0: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM bagus bah.
2: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan akauntabiliti ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, kerajaan madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan, kami juga pembangkang. Tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab daripada bersatu. 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila KLIA ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Husin Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Husin Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu, pergi tangkap. No. Sindiket ini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace, but we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan dirontar itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Melaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga A1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Stream kami di aplikasi RTM Click. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Ayat istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Terima kasih kamu yang terus dengar hinggalah ke jam yang terakhir Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
3: Ya, okey, seperti biasa di jam terakhir ini kita ya. Ada ini. Gegar Segar Sabah FM.
2: Okey, Gegar Segar hari ini kita kasih gegar dengan lagu yang dipopularkan dan dinyanyikan bersama dengan rap tempatan di Sabah.
3: Betul. Oh, sebenarnya ramai yang kenal ini. Kawan kita
2: sangat,
3: juga
2: sangat
3: nih kan.
2: Kenal.
3: Pernah jadi DJ juga di Sabah FM.
2: Betul.
3: Dan penyanyinya namanya adalah
2: Young G.
3: Young
2: jadi,
3: G.
2: Betul, jadi banyak nama.
3: Banyak
2: tapi
3: nama dia.
2: Kalau sebagai seorang rapper, namanya Young G.
3: Young G. Nama DJ dia dulu di Sabah FM, Pian. DJ Pian. Beliau sebenarnya penyanyi rap lah kan.
2: Okay.
3: Penyanyi rap. Dan banyak berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi terkenal juga nih.
2: Wow, sekarang ini pun dia berkolaborasi dengan syarikat rakaman, label yang berpusat di Kuala Lumpur, di Semenanjung.
3: Ya,
2: memang hebat lah kan.
3: Sebab sebelum dia masuk Sabah FM pun dia memang artis,
2: memang sudah artis.
3: Dia memang artis sudah. Dan beliau juga seorang komposer, penerbit muzik, penulis lirik, penyanyi rap, pengarah urusan. Semualah dia sapu ni.
2: Hebatlah kawan kita ni. Okey, jadi untuk Gegar Segar hari ini, dua lagu yang kita pertandingkan. Yang pertama ni, Young G berduet dengan Jacqueline Chia yang bertajuk Redam. Lagu

0: lagu itu antara lagu terbaru mereka berdua.
1: Ya, betul.
0: Dan lagu yang kedua pula Yang Ji duet bersama dengan Kimberly Myra yang bertajuk Sabah di Hatiku.
2: Yang Ji, let's go. Sabah di hatiku tidak pernah jauh dari kota Madu sampai ke Semambu. Jauh dan merantau sentiasa ingat yang satu, Sumandang memang ramai.
0: Sepanjang AG bersama kita kan di Sabah FM.
1: AG, Yang Ji, Pian,
0: Yang Ji semua tu kan sempat tidak belajar rap sama dia kan?
1: Kan. Sebetulnya kita ambil kesempatan, Wah. Sekarang dia bersama dengan kita sedalah. Dia ada kerjaya lagi di apa ni selain daripada RTM sedangkan dan baru kita ada peluang lah untuk kasih pertandingkan lagu dia ni. Kalau sebelum ni kita ni dapat kasih pertanding lagu dia.
0: Betul.
1: Sebab dia DJ.
0: Okay, jadi kamu undi sekarang di laman Facebook kami Sabah FM Bagus Ba antara lagu Redam ataupun Sabah di Hatiku.
1: Iya, okay. Undi sekarang menerusi Facebook resmi Sabah FM di penghujung siaran segmen Segar Sabah FM. Kami akan umumkan lagu siapa yang menang dan kita akan mainkan.
0: Betul.
1: Lagu siapa? Lagu mana?
0: Lagu mana yang akan kita siarkan? Elia Guntabit, Langa dan Aku Sabah.
1: Nah, ini pun best ini. Layan terus Sabah FM.
0: Bagus, Bang.

0: Ba, kalau cerita pasal kopi, orang Sabah memang pantang nampak kopi kan?
1: Ngam tu, jom singgah ke Brunei Coffee Trail. Rasa sendiri kopi Brunei yang padu dan beraroma.
0: Bukan kopi saja Ba, ada demo kopi, kuis, game dan macam-macam info menarik pasal budaya serta pelancongan Brunei. Singgah dulu di Brunei Coffee Trail dan Ceraya Wara tahun melawat Brunei 2027. 4 hingga 6 September, jam 10 pagi hingga 8 malam di Sabah International Convention Center SICC. Jumpa kamu orang di sana.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Yuhu, ada orang kau.
2: Ada di sini.
3: Saya mau cerita kau ni.
2: Apa?
3: Semalam saya termimpi lah ostrich.
2: Iya.
3: Saya naik-naik tu ostrich kan. Tapi rupanya kan, kau tahu apa?
2: Apa?
3: Ostrich tu kan, dia punya tendangan tu cukup kuat, boleh membunuh manusia.
2: Betul.
3: Nah,
2: saya pernah nampak dia punya dokumentari.
3: Apa yang kau nampak?
2: Ostrich ni, dia pernah juga tendang singa, lepas tu singa tu mati.
3: Dengan satu kali tendangan saja kan?
2: Betul, betul. Ini ostrich lah, jangan main-main lah.
3: Jangan main-main lah. Tapi boleh makan kan? Tidak boleh kan?
2: Boleh.
3: Hah?
2: Ada berjual di restoran.
3: Nanti masuk dalam badan kita, pada menang nandang.
2: Kita pun jadi kuat.
3: baru saya tahu lah.
2: Yeah.
3: Oh, bahaya ni. Tidak boleh sembarang kalau pergi zoo kan? Pergi pegang-pegang kan? Takut dia pergi tendang nanti.
2: Ya, yeah, jangan.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Hari ini, Kelih 12 Ogos 2026, sebenarnya ada sambutan yang dilaksanakan di seluruh dunia.
1: Ya, kita menyambut Hari Belia Antarabangsa hari ini, iaitu 20 Ogos. 12 Ogos bersamaan dengan Hari Rabu hari inilah.
0: Okey, nampak itu tanda-tandanya kita punya zaman belia sudah berlalu.
1: Kalau dulu belia sampai 40 tahun kan.
0: Sekarang
1: 18 hingga 30 tahun.
0: Kita ini memang sudah limpas lah.
1: Kami remaja.
0: Okay.
1: Okay, tema global untuk yang dipilih tahun 2026 adalah Different Context Common Aspiration.
0: Apa sudah itu dalam bahasa Melayu ini berbeza latar satu impian. Okay. Jadi tujuannya untuk meraihkan peranan, potensi dan juga suara golongan muda merentasi pelbagai budaya dan persekitaran global.
1: Ya, okay. Belia sekarang ini semuanya hebat-hebat sebenarnya kan. Belia ni adalah antara pewaris masa depan negara.
0: Betul.
1: Jadilah belia yang berani untuk membawa sesuatu perubahan untuk ke arah yang positif lah.
0: Betul.
1: Kan? Teruskan mencuba dan mencuba lagi, jadikan ia sebagai satu perkembangan diri sendiri dan juga satu untuk perkembangan untuk negara kita lah.
0: Yes.
1: Kan?
0: Okay. Kalau di peringkat negara kita ada sambutan juga sebenarnya dengan Hari Belia ni. Tapi kalau kita Hari Belia Negara disambut pada setiap 15 Mei, sudah pun berlalu.
1: Mei, betul.
0: Tapi antarabangsa hari inilah.
1: Hari inilah.
0: 12 Ogos untuk Hari Belia Antarabangsa 2026.
1: Ya, betul. Jadi belia terus, jangan jadi beliau.
0: Tambah you di belakang ah.
1: Balik-balik sama tersebut beliau.
0: Okeylah. Baiklah, sudah pasti ini ada lagi cerita dan jangan lupa terus undi lagu Gerak Segar hari ini.
1: Ya, betul.
0: Lagu Redam Jacqueline Chia bersama dengan Yang Ji dan juga Sabah di Hatiku. Mm-hmm. Kimberly Myra bersama dengan Yang Ji sebab hari ini artisnya lebih tumpu kepada Yang Ji.
1: Yang Ji. Ya. Setelah kami kongsikan awal-awal, pergi ke Facebook sekarang ini, undi dan sambil-sambil kami menunggu kamu punya keputusan, kami hiburkan kamu dulu dengan lagu-lagu.
0: Yes, terus dengar Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Masdo, pujaanku. Terima kasih kamu juga yang terus bersama kami di Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Hari ini 12 Ogos 2026. Kalau di luar, anda berada di luar lah kan, sekitar Kota Kinabalu ni agak berjerubu.
1: Ya.
0: Stand by itu, apa tu nama tu?
1: Pelitup muka
0: tu yang kita pakai dulu
1: kan?
0: Tu.
1: Kalau boleh jaga kesihatan, bukanlah kalau boleh, wajib kita semua jaga kesihatan. Macam suara siapa pun hilang-hilang.
0: Kenapa sudah? Itu ah? Alamak.
1: Salah jerubu ke itu ah?
0: Ini mesti tanda-tanda sebegitu kan, mesti kerap minum air lah supaya kita tuh dalam keadaan yang tidak kering.
1: Betul. Kan dan kalau mungkin ada gejala-gejala yang macam kami kongsikan awal-awal tadi itu, gatal-gatal kulit dan sel semah, hidung berair, banyaklah kan yang punya gejala itu, pastikan kamu terus-terus ambil ubat lah, makan ubat ataupun dapatkan rawatan terus.
0: Ya, okay, kita tidak mau jerubu yang melanda di beberapa tempat di negara kita ini kan, menyebabkan kita pun terhad sebab sakit satu, dan kedua ialah sebab kita sensitif dengan keadaan udara ni.
1: Betul.
0: Jadi rujuk juga laman sesawang mit.gov.my, ada pemakluman juga di situ berkenaan dengan bacaan IPU dan juga amaran sekiranya ada keadaan cuaca yang panas, suhu tinggi dan juga jerubu.
1: Ya, ambil satu tips, minum air dengan banyak.
0: Betul. Dan elakkan pemakanan terbuka, ini pun satu perkara juga. Sebab kalau satu tempat tu ada kebakaran kecil, dia boleh merebak dengan cepat.
1: Yang macam kami selalu siarkan tu PSA untuk putung rokok tu kan.
0: Ya.
1: Itu sangat bahaya sebenarnya. Dia macam kedengaran macam simple saja, tapi sebenarnya perlu kita ambil perhatian dengan sepenuhnya.
0: Iya, sekarang ini kan musim kering, kemarau, jadi kena hati-hati. Ekstra berjaga-jaga.
1: Ekstra berjaga-jaga, okay? Okay. Jadi lagu yang menang untuk hari ini?
0: Lagu mana yang dapat undian tertinggi?
1: Sabah di Hatiku.
0: Okay.
1: Dorang prefer untuk menarik juga.
0: Yang lagu rancak-rancak juga lah.
1: Iya.
0: Okay, Sabah di Hatiku yang menang. Jadi kita akan siarkan di penghujung ataupun sebelum beralih ke segmen segar, lagu yang dinyanyikan oleh Kimberly Myra dan juga semestinya Yang Ji.
1: Ya, okay. Jadi terima kasih semua yang sudah meluangkan masa untuk mengundi di Facebook rasmi Sabah FM. Dan juga terima kasih yang mengucapkan selamat bertugas, yang berkongsi mengenai rutin anda untuk hari ini. Kami sangat menghargai anda.
0: Betul.
1: Dan juga yang layan Sabah FM sehingga ke jam sekarang ini.
0: Selepas ini, walaupun Segar sudah beralih ke segmen yang lain, Ekspresi akan terus temani kamu 10 pagi sampai 2 petang bersama dengan
1: DJ Wan.
0: Okay. Dan besok pula akan kembali bersama dengan
1: Ikhle dan juga Rafiq,
0: Yeah. Barulah Jumaat saya dengan
1: Rafiq.
0: Yeah. Oh, begitu kah? Tukar-tukar kan begitu.
1: Betul, gitu, tukar-tukar. Nanti hilang suara kita.
0: Okay, sampai di sini saja pertemuan kita. Saya Edi Robin.
1: Saya Ikhle Jamie.
0: Jumpa lagi.
1: Bye-bye.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea, saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok. Kamu enggak percaya, kamu dengar radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM, bagus bah.

Ya, Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia melekat bersama-sama kami. Bertemankan frekuensi ini 89.9 Sabah FM, bagus bah. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Untuk segmen yang kedua di Sabah FM hari ini, iaitu Ekspresi Inspirasiku, edisi Rabu 12 Ogos 2026 bersama dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Okey, terima kasih untuk kawan-kawan saya, Double E, DJ Akli dan juga DJ Edwin yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi segmen yang pertama kami, iaitu Segar Lebih Menyegarkan. Baik, menerusi Ekspresi Inspirasiku, ada lagi informasi terkini yang Wan akan terus kongsikan bersama-sama dengan anda, di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan dan juga menemani aktiviti harian anda. Okey, apa yang penting, anda perlu terus layan frekuensi ini 89.9, dan juga untuk anda yang mendengarkan Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Jom kita buka tirai hiburan untuk Ekspresi Inspirasiku pagi ini bersama-sama dengan lagu ini. Ini dia kumpulan Nastia dengan lagu yang berjudul Untuk Kamu. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukang Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: bersama saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Berlalu sebuah lagu bergenre dangdut bersama dengan I Am Melina, okay? Ha, selain lagu dangdut, kita juga ada lagu rock, lagu pop, lagu jazz. Apa saja jenis lagu anda mahu, kami ada di sini. Kami akan terus hiburkan anda, terus temani aktiviti harian anda, dan kami harapkan anda kekal terus bersama kami bertemankan frekuensi ini 89.9, ya. Okey, waktu ini kita berhadapan dengan cuaca yang sangat panas, kan? Apabila berada di luar, terasa terik, betul, kan? Cepat sangat tidak berpeluh. Jadi, untuk itu, Wadah kongsikan untuk anda satu informasi semasa. Ini mengenai tips menghadapi cuaca panas, okey? Antara yang boleh kita lakukan adalah membanyakkan minum air kosong, minum air yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk mengelakkan dehidrasi dan membantu badan mengawal suhu, ya. Minum air yang banyak, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Juga seterusnya kurangkan aktiviti fizikal dan di luar, ya. Jika tiada keperluan di luar, lebih baik anda berada di rumah, duduk di rumah, bersujuk-sujuk di rumah. Kan, untuk mengelakkan anda terhidrasi. Dan juga seterusnya, elakkan waktu paling panas. Dan juga ini hadkan aktiviti luar anda antara 11 pagi hingga petang ketika cuaca paling panas, okay? Waktu dia 11 pagi hingga 4 petang. Pakai pakaian yang sesuai, berwarna cerah, longgar, kan? Jangan pakai pakaian yang berwarna gelap, kerana ia akan menyerap haba yang banyak, ya. Juga seterusnya, sejukkan badan, gunakan kipas atau mandi untuk membantu menurunkan suhu badan, ya. Dan yang terakhir, kurangkan minuman manis, ya. Minuman manis berkafein dan juga berkarbonat tidak baik untuk dehidrasi badan, ya. Jadi itulah dia tips yang kita boleh kongsikan bersama-sama untuk anda pagi ini, yang kita boleh manfaatkan, yang kita boleh praktikkan dalam kita menghadapi situasi panas ketika ini, cuaca panas, ya. Banyak lagi info akan Wan kongsikan kepada anda selepas ini. Jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus, bah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Ya, ini dia lagu bersama-sama dengan Sandra, lagu yang berjudul Hey Kau. Dan terima kasih untuk anda yang terus layan sampai FM Bagus Ba. Dan juga terima kasih untuk rakan-rakan kita yang telah menghantarkan salam-salam dedikasi ucapan ceria pagi ini ke talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Selamat pagi untuk rakan kita Marsha Saleh. Katanya sahabat tugas buat DJ Wans dalam ekspresi inspirasiku, semoga lancar, dipermudah bersiaran dan juga sihat ceria selalu. Katanya selamat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang. Terima kasih buat DJ yang bertugas. Dan juga salam ditujukan untuk semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM Bagus Bah. Baik untuk anda semua, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang, bersama-sama kita semarakan dan juga tunjukkan rasa cinta kita terhadap negara kita yang tercinta ini, iaitu Malaysia, dengan mengibarkan jalur gemilang sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia yang akan datang. Okey, dan juga seterusnya rakan kita Didiana Bayu, waalaikumsalam katanya sahabat tugas. Dan salam ditujukan buat rakan saya katanya Nora Shikin, Tantari dan Masmira, Nurli Saren dan semualah kenalan tanpa terkecuali buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM Bagus Ba. Dan juga seterusnya lagi rakan kita Norzita Zita, katanya sahabat tugas, semoga siarannya lancar dan nak dengarkan lagu untuk menu playlist hari ini. Lagu daripada Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung. Dan buat DJ Wan, terima kasih. Dan sahabat tugas, juga salam ditujukan untuk semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM di manapun juga berada. Okey, Malaysia Menani, kesejahteraan dinikmati. Itu dia tema yang diangkat untuk sambutan Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan tahun ini. Hari Malaysia 16 September dan juga Hari Kebangsaan 31 Ogos. Okey, jom kita berhibur lagi untuk pagi ini dalam ruangan ekspresi inspirasiku dengan sebuah lagu malam segar ya. Kita akan membawa anda untuk mengimbau kembali kenangan-kenangan lalu bersama dengan kumpulan Gersang. Lagu ini Masih Aku Terasa. Sabah FM Bagus Bah.

0: Bagus Bah.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama-sama kami mendengarkan frekuensi ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Klik jam yang kedua. Ekspresi inspirasiku edisi Rabu hari ini 12 Ogos 2026. Dan juga hari ini, tahukah anda, merupakan sambutan untuk Hari Gajah Sedunia ya, dengan tema Gajah Dilindungi, Warisan Alam Dipelihara. Okey, gajah bukan sekadar haiwan liar tetapi khazanah alam yang memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem. Okey, kehadiran mereka di hutan adalah sebahagian daripada warisan alam yang perlu kita hargai dan lindungi bersama. Marilah kita meningkatkan kesedaran untuk memelihara gajah, melindungi habitat semula jadinya serta mengurangkan ancaman terhadap kelangsungan hidup spesies ini. Hargai gajah, lindungi habitatnya demi generasi akan datang. Okey, itu dia hari ini sambutan Hari Gajah Sedunia, yang kalau kita di Sabah ini cukup popular dengan gajah Borneo Pygmy. Kan bersaiz kecil, itulah dia gajah yang ada kita di negeri Sabah ini. Okey, selepas ini ada lagi info menarik yang Wan akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Kekal terus setia bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: Ritma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus bah 11.16 minit pagi dan nantikan sebentar lagi 11.30 minit pagi akan dibawakan untuk anda sembang ekspresi perkongsian informasi yang menarik untuk anda hari ini dengan tajuk Kenali Filariasis Penyakit Kaki Gajah. Kenali tanda bertindak awal bersama dengan tetamu istimewa kita iaitu Dr. Hazika binti Muhammad Saleh selaku pakar perubatan kesihatan awam PPKA Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran. Okey, nantikan apa yang akan kami kongsikan untuk anda 11.30 minit pagi. Menerusi frekuensi ini 89.9 dan juga kami akan bawakan untuk anda bersama langsung di FB rasmi Sabah FM ya. Sebut pasal Tuaran. Teringat ya program kita baru-baru ini. Apapun, terima kasih untuk warga Tuaran yang memberikan kerjasama dengan kehadiran yang sangat-sangat memberangsangkan membanjiri Dewan Sri Sulaiman Tuaran untuk dua program kita yang berlangsung di sana iaitu Sabah Berselawat dan juga Konsert Irama Nurani. Okey, terima kasih untuk semua warga Tuaran. InsyaAllah semoga ada rezeki, ada peluang kita akan dapat lagi bekerjasama mengadakan program yang besar di daerah Tuaran. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk pagi ini, berhibur bersama-sama dengan sebuah lagu daripada Ratu Rock negara kita, talenta bukan, bersama-sama dengan Ella. Lagu ini, Ku Tahu Kau Rindu. Sabar FM, bagus bah.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: banyak info yang dikongsi. Tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi.
2: Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dan seperti saya wawarkan kepada anda soal pertemuan kita tadi, kita akan bersama-sama dengan tetamu istimewa kita di Konti untuk pagi ini akan berkongsikan informasi yang sangat-sangat menarik untuk pagi ini bersama dengan rakan-rakan pendengar dan juga penonton di FB rasmi Sabah FM. Bersama dengan tetamu istimewa saya di Konti, iaitu Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, selaku pakar perubatan kesihatan awam PKA Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran, yang akan berkongsikan info mengenai kenali filariasis penyakit kaki gajah, kenali tanda bertindak awal. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, apa khabar?
3: Khabar baik.
2: Alhamdulillah. Jadi Doktor, macam mana dengan perjalanan dari Tuaran ke Sabah FM County pagi ini?
3: Jalan okey.
2: Lancar.
3: Lancar.
2: Alhamdulillah. Ceria Doktor kita pagi ni ya. Kabarnya berasal dari Johor ya Doktor?
3: Iya, saya.
2: Telah pun bertugas di Sabah sejak bila?
3: 2017.
2: 2017. Ya, jadi macam mana? Ada

0: Mau balik KL kah atau masih kekal di Sabah ni?
1: Saya pilih untuk terus berkhidmat
0: di Sabah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, doktor. Okey, doktor. Hari ini kita akan kongsikan untuk rakan-rakan pendengar kita mengenai satu penyakit ini kan. Hari ini penyakit atau ramai yang pernah dengar tapi tidak semua orang tahu apakah penyakit ini sebenarnya. Ya, filariasis limfomatik. Limfatik atau lebih kita kenali sebagai penyakit kaki gajah. Bila sebut kaki gajah ni, kita tahu kaki gajah besar ya, doktor.
1: Iya.
0: Jadi bayangkan kalau kaki yang sudah besar ni. Tapi sebenarnya penyakit ini boleh bermula tanpa kita sedar ya, doktor kan?
1: Betul.
0: Jadi bagaimana penyakit ini berlaku? Apa tandanya kalau kaki bengkak? Adakah itu semestinya kaki gajah ataupun tidak, doktor? Bila kita perlu pergi ke klinik untuk dapatkan rawatan dan apakah pula kaitannya dengan nyamuk serta kawasan berair? Semuanya akan terjawab untuk pagi ini bersama dengan pakar kita, pakar perubatan kesihatan awam, Dr. Hazika binti Muhammad Saleh.
1: Iya.
0: Okay. Baik, doktor, mungkin sebagai permulaan ini, rakan-rakan pendengar kita tertanya-tanya, apa ini penyakit filariasis ini sebenarnya, doktor? Mungkin doktor boleh kongsikan dan bagaimana seseorang itu boleh mendapat penyakit ini, doktor?
1: Okey. Jadi filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing.
0: Cacing, ya?
1: Cacing parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk.
0: Gigitan nyamuk.
1: Dijangkiti. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, cuma sikit nama dia, Mansonia, Culex, Anopheles dan ada beberapa lain juga lah.
0: Mansonia, Culex dan Anopheles.
1: Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya, sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Dia berkumpul di situ, cacing-cacing tu dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Jadi itulah dia ya, bermula dengan gigitan nyamuk ya, doktor. Jadi bukan maksudnya kena gigit nyamuk hari ini, esok terus akan jadi bengkak. Tidak ya.
1: Dia perkara yang penting kena tahu, dia awal-awal bila gigit tu cacing masuk, dia tidak ada gejala.
0: Tiada gejala ya.
1: Dia berenang-renang dalam badan lah. Jadi seseorang tu nampak sihat. Tapi bila dia berkumpul dalam sistem limfa, kumpul-kumpul-kumpul, lama-lama dia blok.
0: Dia blok ya.
1: Bila blok, itulah dia akan muncul kemudian. So kita tidak akan tahu bila keadaan tu jadi teruk.
0: Kita tidak sedar ya.
1: Kita tidak sedar.
0: Jadi doktor, kalau kita tidak nampak tanda-tanda awal tu, jadi bagaimana? Apa yang tanda yang perlu kita perhatikan ni, doktor?
1: Jadi biasa pada awal kita tidak nampak, tapi lepas beberapa masa lah dah berlalu, ada sedikit bengkak pada mana-mana anggota badan kita. Mungkin bengkak sikit je. Tapi selalunya adalah kebiasaan di kaki. Boleh juga di tangan, dekat kita punya payudara atau bahagian kemaluan. Tapi peringkat awal tu bengkak sikit, tapi dia mungkin datang, lepas tu hilang, lepas tu datang. Jadi kalau berterusan, bengkak tu yang lama-lama jadi kronik. Dan bila bengkak makin lama, kulit pula jadi keras, makin tebal. Jadi itulah bila pada awalnya mungkin ada seseorang tu bengkak, dia demam sedikit, ada rasa sakit, mungkin ada rasa gatal-gatal pada awalnya pada kulit tu. Tapi lepas tu dia boleh hilang, lepas tu dia datang balik.
0: Itulah tanda-tanda awalnya, doktor, yang perlu kita berikan perhatian berkenaan dengan penyakit filariasis ini. Jadi doktor, kaki bengkak tidak semestinya kaki gajah kan?
1: Tidak semua kaki bengkak disebabkan filariasis. Sebab mungkin ada sebab lain. Jadi yang penting, diagnosa sendiri tu tidak boleh dibuat. Kita tidak boleh terus cakap, ya,
0: kaki bengkak,
1: saya ada filariasis.
0: Kaki gajah.
1: Ya, saya ada kaki gajah. Kalau bengkak tu berulang, berpanjangan, makin teruk, boleh pergi ke klinik kesihatan, dapatkan rawatan untuk dapatkan diagnosa yang betul.
0: Jadi ini, doktor, penting ya untuk pendengar kita. Kalau seseorang mengalami demam, sakit dan bengkak, apa yang patut mereka lakukan ni, doktor?
1: Kalau pada awalnya, katalah mereka ada demam, demam yang rasa tinggi, sakit bengkak, mungkin ada setengah yang ada loya ke muntah awal tu, jangan tunggu sampai keadaan teruk.
0: Betul.
1: Pergi ke klinik, dapatkan pemeriksaan, buat pemeriksaan, dapatkan rawatan, sebab kadang-kadang doktor akan pergi hantar untuk buat scan dahulu di kaki, tengok tempat yang bengkak tu apa sebenarnya. Sebab limfa, kita cakap sistem limfa kita bengkak pun, kalau makin lama pun kita cakap jangan tunggu dapatkan rawatan.
0: Jadi kalau anda rasa ada tanda-tandanya, tanda-tanda awal, pergilah segera ke fasiliti kesihatan berhampiran untuk mendapatkan pemeriksaan dan juga seterusnya rawatan, ya doktor. Jadi senang saja mengingat, demam, sakit dan bengkak, jangan tunggu, dapatkan rawatan. Okey doktor, seterusnya kita selalu dengar kan doktor tentang penjagaan kaki ini untuk sakit yang mengalami bengkak. Kenapa kulit dan kaki ini perlu dijaga dengan baik doktor?
1: Okey, jadi bila seseorang tu dapat penyakit filariasis atau cacing dalam badan, dalam sistem limfa tu kan dia berkumpul, dia bengkak dan kita panggil ada berlaku radang, sebab benda tu tak sepatutnya ada dalam badan kita. So dia akan ada inflammation, itulah keradangan. Bila keradangan berlaku, itu yang kita cakap bengkak berlaku lama-lama, tapi dekat kulit pula dia akan, bila radang nampak merah. Tapi dia hilang, lepas tu dia datang balik. Jadi boleh, bila kadang-kadang dia gatal ke apa, orang garu-garu, dia boleh luka, boleh cakla, boleh ada kena gigit serangga. Dan bila kulit tu makin lama makin tebal, kadang-kadang boleh dapat kita cakap fungal, fungal infection dekat celah-celah kaki tu. Jadi itulah yang menyebabkan kita cakap radangan pada kulit dengan pada kaki tersebut.
0: Maksudnya jangan fikir alah luka kecil siapa ni. Jangan fikir begitu kan doktor.
1: Kena terlalu perhati kaki tu. Kalau dapat penyakit.
0: Kalau dapat penyakit itu kan. Jadi itulah dia yang perlu kita titik beratkan bersama-sama. Tanda-tanda awal mengenai penyakit filariasis ini ataupun kaki gajah. Ataupun juga kalau saya tak silap dikenali sebagai penyakit untut.
1: Disabar
0: panggil untut. Untut ya. Baik, banyak lagi akan kita kongsikan bersama-sama dengan Dr. Hazika binti Muhammad Saleh selaku pakar perubatan kesihatan awam Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran. Doktor, hari ini juga kita berkongsikan topik kita ada mengenai dengan kaki gajah. Hari ini juga merupakan sambutan Hari Gajah Sedunia. Kalau kita di Sabah ni doktor, kita cukup terkenal dengan gajah Borneo Pygmy. Gajah yang bersaiz kecil kan.
1: Comel.
0: Okay, doktor, kita nak berhibur lagi untuk pagi ini. Kita akan sambung semula perbincangan kita, perkongsian informasi semasa untuk rakan-rakan pendengar kita dalam Sembang Express untuk pagi ini. Dan juga pagi ini kita nak berhibur juga ada hubung kaitnya dengan gajah.
1: Tepat pada tema.
0: Betul. Ini dia lagu daripada kumpulan Wali Band, lagu yang berjudul Ada Gajah di Balik Batu. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi.
2: Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus, Bah. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu istimewa kita pagi ini, Dr. Hazika, yang akan berkongsikan mengenai penyakit filariasis ataupun kaki gajah. Tadi lagu kita ada gajah di balik batu. Jadi, bila ingat gajah, ingatlah kaki anda, ya. Ingatlah penyakit kaki gajah. Berwaspada selalu, tengok-tengoklah kadang kaki anda, kan. Ini penyakit yang sangat berbahaya juga, ya, Doktor. Dibawa oleh nyamuk. Okey, Doktor. Kita masih lagi berkongsikan informasi untuk rakan-rakan pendengar kita pagi ini yang bersama kita di FB dan juga di frekuensi kita 89.9. Okey, Doktor, sekarang ni kita masuk kepada perkara yang dekat dengan kehidupan masyarakat Sabah, ya. Kita ada sungai, ada paya, ada kolam, ada kawasan yang mempunyai tumbuhan air. Jadi apa kaitan keadaan ini dengan penyakit filariasis ni, Doktor?
3: Okey, seperti yang saya sebut tadi, nyamuk yang membawa penyakit filariasis. Nyamuk yang ada cacing filaria yang boleh menjangkiti manusia. Jadi, nyamuk-nyamuk ni dia akan bertelur. Dia akan bertelur, dan telurnya dia orang suka bertelur di kawasan yang berair, yang berpaya.
2: Lembab berpaya.
3: Jadi, kita tahu di Sabah itulah tempat kita.
2: Betul.
3: Jadi, bila dia bertelur, dia menetas, dia jadi kita panggil macam pupa begitu. Jadi tempat ini dia orang suka tempat yang berpaya, yang ada kita cakap tumbuhan akuatik. Dia orang akan hangout lah di situ. Jadi bukan setakat kita cakap nyamuk Mansonia, Culex, Anopheles. Ada beberapa nyamuk lain juga yang dia orang akan bertelur di situ, dan dia telur tu berkumpul memang di kawasan yang kita cakap tumbuhan akuatik yang boleh berpontasi jadi tempat pembiakan. Kalau di rumah biasanya di kawasan kampung, pedalaman, katalah ada yang risau, tempat saya ni tempat kita cakap boleh berpotensi ke tidak. Biasanya boleh clearkan sebenarnya tempat yang berpaya atau ada tumbuhan-tumbuhan. Kalau ada tumbuhan macam kiambang, jangan bagi banyak sangat kiambang. Pastikan. Kadang-kadang kalau kita bela ikan pun, ikan tu boleh makan jentik-jentik. Jadi begitulah yang kalau masyarakat kena tahulah di mana nyamuk tersebut boleh bertelur.
2: Jadi peranan kita selaku anggota masyarakat penting untuk bersama-sama menjaga persekitaran dan juga elakkan kawasan sekitar rumah kita menjadi tempat yang sesuai untuk nyamuk. Okey. Dan doktor, kita telah pun sampai ke soalan kita yang terakhir ini. Jadi apakah harapan doktor terhadap masyarakat Sabah sendiri dalam usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
3: Okey, ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ni pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan.
2: Bersihkan, betul.
3: Ketiga, kenali tanda penyakit. Seperti yang saya sebut tadi, bengkak, berulang, bengkak atau berpanjangan. Pergi dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan filariasis sama-sama dengan kami untuk memudahkan membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Itulah dia langkah-langkah penting yang perlu anda tahu, yang anda perlu berikan kerjasama kepada pasukan pejabat kesihatan. Dan doktor, sebelum kita tamatkan sesi Sembang Ekspres untuk hari ini dengan topik yang cukup-cukup menarik, mungkin doktor boleh berikan 3 perkara penting yang pendengar perlu ingat ini, doktor.
3: Okey, pertama, kenali tanda. Bengkak, berulang, berpanjangan, jangan diabaikan.
2: Betul.
3: Kedua, bertindak awal. Kalau ada demam, sakit bengkak, pergi dapatkan pemeriksaan rawatan. Ketiga, jaga diri dan persekitaran. Lindungi daripada kena gigit dengan nyamuk. Jaga kulit dan kaki dan jaga persekitaran supaya bersih.
2: Jadi itulah dia antara yang anda perlu titik beratkan. 3 perkara paling penting, kenali tanda, bertindak awal dan juga jaga diri dan persekitaran. Apapun, terima kasih untuk Dr. Hazika yang berkongsikan informasi yang sangat-sangat menarik untuk rakan-rakan pendengar kita untuk pagi ini berkaitan dengan penyakit kaki gajah ataupun filariasis ini ya, ataupun juga kalau kita di Sabah ini cukup sinonim dengan dipanggil untut kaki bengkak ya. Jadi sama-sama kita ambil berat, titik beratkan kesihatan kita, tengok kaki kita, jaga persekitaran kita doktor kan, dan apa yang penting dapatkan rawatan segera ke fasiliti kesihatan berhampiran. Dan untuk itu daripada kami Sabah FM mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Hazika kerana sudi meluangkan masa pagi ini berkongsikan informasi yang sangat-sangat menarik untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Dan insyaAllah doktor, ada peluang kita berjumpa lagi.
3: Okay. Terima kasih juga.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu, dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus, dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Hai, saya Ziani Kiwon. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami,
1: Hello.
0: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: bagus bang.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah, bertemankan frekuensi ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui penerima langsung di aplikasi RTM Klik. Pertemuan kita untuk jam yang ketiga, Zon Tengah Hari, Ekspresi Inspirasiku edisi Rabu hari ini 12 Ogos 2026, okay? Dan sebagai pandangan kita bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini akan masuk pada pukul 12.23 minit tengah hari, ya. Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu, semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat jiwa, pasti selamat, dan pastikan frekuensi ini sebagai teman pemanduan anda, kerana ada banyak lagu-lagu yang syok dan juga informasi semasa yang Wan akan terus kongsikan bersama sama dengan anda. Sudah tentu semestinya di Sabah FM Bagus Bah.

0: kasih. Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

0: Ini adalah Radio Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Itu dia baru berlalu kumpulan UNIC dengan lagu yang berjudul Hanya Tuhan Yang Tahu. Okey, artis yang telah pun menghiburkan kita untuk program Sabah Berselawat di Tuaran baru-baru ini. Okey, dan untuk anda semua yang terus kekal setia bersama kami di Sabah FM Bagus Bah, terima kasih. Dan bagi anda yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari, mulakan dengan bismillah ya. Sudahi dengan kalimah alhamdulillah, makan di mana tu, dengan siapa. Kan? Dan apapun juga jangan dilupakan ya, dalam anda makan tengah hari ini, ambillah makanan yang seimbang ya, untuk memastikan tubuh badan kita sentiasa dapat nutrien yang lengkap, dan juga memastikan tubuh badan kita sentiasa cergas dan sehat, insyaAllah. Okay? Dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan bersama-sama dapat ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan juga untuk hari ini jangan lupa hantarkan lagu permintaan anda untuk ruangan menu playlist dengan tema untuk hari ini adalah lagu daripada artis maupun penyanyi lelaki. Okey, dan kita nak sapa kawan-kawan kita. Selamat tengah hari untuk Zafira yang berada di Sandakan, terima kasih. Juga seterusnya rakan kita Alice Raymond, kita juga ada Emma, terima kasih. Arni pun ada dari Sembulan, terima kasih. Juga seterusnya Azmin Min, Dia Alisa pun ada, terima kasih. Dari Kota Marudu, katanya cuaca di daerah Kota Marudu cerah, alhamdulillah, terima kasih. Dan nanti Wan akan sapa lagi anda dari semasa ke masa. Dan apa yang penting, anda perlu terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah.

0: banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
3: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu, boleh je. Dalam menu playlist, 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
2: Ya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus, Bahdan. Kita sudah tiba di jam yang terakhir ini dan Wan akan hiburkan anda. Dan Wan akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda selama sejam ini dalam ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus, Bah. Dengan tema hari ini, lagu daripada artis maupun penyanyi lelaki. Okey, dan 1.30 minit tengah hari nanti pula akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Okey, dan sempena dengan sambutan bulan kebangsaan ini, marilah kita bersama-sama terus kibarkan jalur gemilang, tunjukkan rasa bangga kita, rasa cinta kita terhadap negara kita yang Malaysia yang kita cintai ini. Kibarkan jalur gemilang dengan cara yang betul, ya. Dan jika sudah lusuh tu, bolehlah ditukarkan dengan bendera yang baru, jalur gemilang yang baru, kan. Apa sangat harganya itu berbanding dengan nikmat, keamanan, keharmonian, kemerdekaan yang kita kecapi hari ini, hasil daripada perjuangan pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Okey, layan terus Sabah FM. Bagus pada dalam ruangan menu playlist.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
1: Malaysia Madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia.
2: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, ekspresi inspirasiku sudah tentu di Sabah FM. Bagus bah, dan kita masih lagi bersama dalam ruangan menu playlist hingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, dan sebelum kita berhibur, Wan nak kongsikan informasi untuk anda. Ini mengenai acara yang akan berlangsung dalam bulan Ogos ini. Antara penyisian untuk sambutan Maulid Rasul Salam peringkat negeri Sabah untuk tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, yang mana majlis kesyukuran dan doa selamat akan berlangsung pada 21 Ogos 2026 hari Jumaat pukul 11 pagi bertempat di Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu. Sementara majlis perarakan dan perhimpunan sambutan Maulid Rasul Salam peringkat negeri Sabah akan berlangsung pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 6 pagi dengan perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu ke Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Jadi itu dia antara program-program yang akan berlangsung di sekitar Kota Kinabalu ini, khususnya untuk sambutan Maulid Rasul Salam peringkat negeri Sabah untuk tahun 1446 Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Okey, jom kita berhibur lagi untuk tengah hari ini dalam ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus bah.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: 10 pagi hingga 2 petang, lengkapkan hari kamu. Dengar ekspresi inspirasiku.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
3: Ya, ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus bahapapun, sedar tak sedar ya, tugas Wan menemani anda selama 4 jam di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar. Sejak lagi apapun, terima kasih atas kesihatan anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM bermula awal pagi tadi hingga ke saat ini. Dan pastikan teruskan kesihatan anda kepada kami di Sabah FM hingga ke penghujung siaran Sabah FM untuk hari ini. Okay? Semoga anda telah pun terhibur dan apa juga rentak lagu telah pun disajikan dan juga apa saja informasi dikongsikan, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Okay? Dan bagi anda yang lagunya lagu permintaannya hari ini tidak dapat ditunaikan, jangan berkecil hati, jangan marah. Okay? Kita akan bawakan lagi segmen menu playlist untuk anda esok hinggalah Jumaat, ya, Isnin hingga Jumaat bersama-sama dengan anda. Okay? Saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok untuk ekspresi inspirasiku. Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai jumpa lagi.

olahraga Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Okeylah, banganlah tu. Assalamualaikum. Selamat petang.
1: Selamat petang. Terima kasih untuk kamu yang terus dengar.
0: Ya, macam lain suara tu. Lemah-lemah aja.
1: Agak lemah sikit kakak.
0: Kenapa? Belum makan tengah hari?
1: Sudah makan.
0: Dah cukup.
1: Mungkin terlebih makan menyebabkan, yalah.
0: Satu lagi lah, mungkin kau belum minum tu kopi. Sebab biasanya kan kau minum kopi.
1: Saya mau berhenti
0: untuk cas
1: dulu.
0: Tenaga.
1: Mau berhenti dulu minum yang manis-manis.
0: Kat tunggu sugar. Dan lihatlah. Oh, kat sugar okey. Kat sugar. Kat kopi tu, apa yalah.
1: Tak biasa minum kopi yang tiada gula.
0: Yang tertawar. Okeylah, hari ini Kak Lang sama Azian. Hari ini hari ke-12 dalam bulan Ogos 2026.
1: Okey, hari Rabu. Macam biasa kami terus kasih kawan kamu semua sampai jam 6 petang. Macam lama saya nak masuk kelas kakak.
0: Bukan lagi kau, saya pun lama. Nodi pun lama tak masuk kelas.
1: Tak, kamu minggu lepas masih ada kelas.
0: Ada dua kali sempat.
1: Saya minggu lepas memang ponteng habis. Dari hari Isnin sampai...
0: Masih ingat kita? Nah, satu sekejap. Minggu dah datang sekolah terus.
1: Ada sikit-sikit lah.
0: Sikit-sikit lah.
1: Jangan apa? Lupa apa?
0: Apa? Apa yang
1: sekarang
0: jangan lupa?
1: Jangan lupa apa? Ngintom. Kalau dalam bahasa Bajau.
0: Apalah?
1: Lupa.
0: Oh.
1: Nak tahu.
0: Ais, sembarangan jadi.
1: Saya sempat belajar sikit lah di Tuaran sama kawan saya DJ Azmi. Dia ada ajar sikit tapi nanti saya ingat baliklah. Saya ambil dulu saya punya telefon.
0: Bukan sakit kau. Siapa nih? Si Wan pun diajar. Kak Lang pun diajar. Tetamu kita apa nih? Tetamu-tetamu pun semua kami ajar.
1: Tapi itulah. Macam mau satu minggu lebih dah kelas, tapi ini hari kita buka balik.
0: Baik,
1: kelas
0: kita buka balik kelas kita, senang je ni. Apa salahku sampai kau marah begitu?
1: Aku lupa ke apa kau buat sama aku semalam?
0: Nah, kau ingat
1: semalam
0: kan?
1: Semalam kau tengok apa yang kau post di Facebook, saya terasa tau.
0: Kau cek balik bilang, okey. Jadi kamu komen-komen lah bahasa etnik kita ni hari. Apa salahku sampai kau marah begitu?
1: Ha. Apa salahku? Tolonglah.
0: Tolong aku sama si Azian mau belajar cakap ni. Ada kah yang mau cakap sama orang?
1: Oh, ada tapi, orang yang macam marah-marah kah?
0: Tapi,
1: akan datang lah, akan datang. Kalau tiba-tiba ada kawan kita bad mood sama kita, macam yang tak mau layan-layan, kita cakap dalam
0: lagi
1: bahasa.
0: Lagi satu, senang aku buat status, ada orang tak faham.
1: Gayamu, kenapa juga masih lagi mau status-status marah?
0: Okeylah, terus komen-komen di Facebook dan juga ke WhatsApp kami.
1: 019-490-4848. Nombor telefon pun macam lama nak sebut.
0: Sampai pukul 3 petang, terus layan sampai FM.
1: Terus bahas.

0: dengar.
1: Betul, Bang Amla itu janji dengar. Dah 2.18 minit petang.
2: Okey, belajar bahasa etnik untuk hari ini. Apa salahku?
1: Ya, ba.
2: Sampai kau marah begitu.
1: Nah, ada sudah komen-komen. Saya harap cikgu-cikgu kita masih hadir. Sebab satu minggu lebih kurang lah begitu kan. Cikgu-cikgu kita tidak datang kelas. Sebab murid-muridnya tinggi berlibur.
2: Ketua pelajarnya...
1: pikir Jawa.
2: Bukan tidak berada di kawasan.
1: Tidak berada di kawasan.
2: Kami berada di luar kawasan.
1: Saya harapkan cikgu-cikgu ini masih ada lah kan. Nah, siapa kita mulakan?
2: Si Capsah Sanin.
1: Oh, okey, masih ada.
2: No, pasal ko sampai ikau mongot macam Totino.
1: Woi, macam Totino ini aku rasa macam betina yang marah-marah tu bah. Kan orang perempuan kan suka marah-marah. Tapi dia bilangnya Totino tu begitu.
2: Totino. Nah, okey, si Soluk Sarup apa dia bilang?
1: Bahasa Dusun Kundasang. Nu salah ko gisom. Otogot ko tirat diti.
2: Tidak koma ni susah sikit.
1: Ya, aku baca aja lah lurus-lurus. Nu salah ku. Nu salah ko apa salah ku? Gisom otogot ko tirat diti.
2: Sampai kau marah begitu.
1: Si okay, Emma, diantar kita voice note.
2: Masih biasa voice note, kita dengar sama-sama.
3: Assalamualaikum, DJ Galang.
1: Waalaikumsalam.
2: Halo.
3: Bisa bopot DJ.
1: Iya.
3: Nunu salahku sampai kau mengungut mano.
1: Nah.
3: Si DJ. Bye.
2: Bye.
1: Aduh, bah, si Emma, bah.
2: Terima kasih Emma, terus semangatkan kakak di antar voice note.
1: Itulah, kita ada siapa lagi?
2: Kita ada si Elis Raymond.
1: Bahasa Iban Sarawak. Kalau Snow
2: nama
1: dipandai itu.
2: Nama penyalahku nyentukan wan nganu bakanya. Bakanya.
1: Nama penyalahku nyentukan wan nganu bakanya. Etnik Iban Sarawak. Nganu ada siapa membalas tu? Kawan dia kah?
2: Selamat ngale. Ari Madi Edis Raymond nama berita au.
1: Dia tanya kabar kali kan?
2: Mungkin. Okey, Azimi kawasan nunu kopio kesalahanku. Tu ugu kopio Kota Gadan Nudoho.
1: Ni dusun Kundasang.
2: Macam tak boleh soal saya macam yang apa salahku sampai kau marah begitu.
1: No, si Noya dia bilang indah paida paida aku kawamu. Isin gitu rupanya. Ya.
2: Gila apakah?
1: Gitu kan biasa orang Brunei. Indah paida paida aku kawamu. Okey.
2: Kamu terus komen-komen lagi.
1: Baik.
2: Terus hantar juga WhatsApp di nombor 019 490 4848.
1: Iya, terus layan sampai FM.
2: Terus bah.

0: Sabah, Ngam Latu.
1: Ya, Abang Ngam Latu. Baik, dah 2.30 minit petang. Kita sambung lagi Azian. Kita punya kelas bahasa etnik. Wah, cikgu-cikgu kita ramai yang muncul semula.
2: Okey, untuk kamu yang baru dengar kami, ini petang belajar bahasa etnik. Apa ya salahku sampai kau marah begitu?
1: Betul. Kita okay, ada siapa?
2: Si Muhammad Rizki, dia bilang dalam bahasa Kadazan, Onu Hasaku Diau.
1: Dusun lah, Zian. Oh, dia bagi dua. Okey.
2: Onu Hasaku Diau. Tunoikot Hinodong Nu Dogo.
1: Dogo. Oh, Dogo tu begitu. Kalau, oh, marah sampai begitu.
2: Itu Kadazan. Kalau Dusun Keningau, Nu Malasalaku Dikatu Otogot Ko Kopia Dogo.
1: Oh, okay. Dua bahasa dia bagi sama Muhammad Rizki. Terima kasih. Siapa lagi Zian? Kita di sini Kologiau. Kologiau bahasa Dusun Norokot-Rokot, dia bilang, Nunu salaku tu ira dino katagada nudugo. Wah, panas di sana cuaca.
2: Okay, nah, bugis boleh si Asna. Dia bilang, aga salaku letu iko macai makoe.
1: Macai makoe. Macai tu marah lah, macam merajuk begitu. Lagi kita tengok di mana lagi Sian? Di Facebook Sabah FM. Siapa? Kita ada si Sauja. Ini bahasa Kadayan Beaufort.
2: Okey.
1: Apa kian yang indak lulus eh sampai kau maaf antapkan aku. Ui, indak lulus. Salah, bukannya lulus. Apa kian yang indak lulus sampai kau maaf antapkan aku.
2: Oh, indak lulus.
1: Indak lulus
2: okay,
1: ya.
2: Okey, apa salah kami sampai kau meradang camnya?
1: Ini si camnya. Zaleka. Ibanan Sarawak kan.
2: Sarawak.
1: Satu lagi si Claudius Dusun Liwan Ranau.
2: Okey.
1: Nu mala kopio kinasalaanku. Oro kopio ko tumogot doho.
2: Okay. Baiklah, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca ataupun kamu layan lagu ini.
1: Baiklah, Sabah FM.
2: Sabah.

0: sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lah Tu Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM Bagus Bah. Minang deng lada king nang suang, minang suang lada king nang neng
1: loku mileng. Sabah FM Bagus Ba. Masih lagi kalang sama Azian dalam kelas bahasa etnik kami. Hey, mana cikgu-cikgu ni ya?
2: Ada. Ramai yang hadir. Okay.
1: Kita ada siapa?
2: Apapun kita stop dulu kakak. Apa salahku sampai kau marah begitu? Betul. Mana dah tahu ada kawan-kawan kita, cikgu-cikgu kita baru dengarkan. Okay. Si Izwan. Ansalaku Saboy okau mangit kosongino.
1: Cakap apa ni ya?
2: Ansalaku.
1: Okey.
2: Si okay. Umo Shifa.
1: Ini pun aku tak tahu cakap apa ni Zian. Aisyaku sampai ke kasongot
2: mak aku.
1: Untuk nak bagi tahu dalam bahasa apa?
2: Songot
1: si Umo Shifa.
2: Okey, si Fauzan Dusun Bonggi. Onu salaku. Bunuun nunga.
1: Wah, senang. Pindik je Zian.
2: Macam dah cukup ni kakak.
1: Onu salahku.
2: Bunuun nunga.
1: Boleh juga itulah Zian.
2: Apa salahku sampai kau?
1: Mungkin dia mungkin begitu kali.
2: Ringkas.
1: Pindik-pindik cakan.
2: Apa salahku?
1: Baik si Daria. Si original kejap, dulu.
2: Kejap kakak. Sabo. Okay.
1: Kada Zian panampang. Unu hasaku noikot hinodong nu miagal dino.
2: Okey, lagi si Amizan dalam bahasa baju sama Kebi. Ian salahku sampai kau ngendule.
1: Bege kata ya. Begitu kan, bege.
2: Bege. Oh. Bege. Ah, bege.
1: Oh ya.
2: Mungkin. Bege. Ian salahku sampai kau ngendule. Bege.
1: Oke. Kalau ada si Azmi limpas nanti sebenarnya beauty pukul 3.
2: Azmi tengok status macam dia pergi kursus.
1: Ah, sudahlah, dah dapatlah. Si Jo Jam dia bilang bisa ya Buffett nunu salaku sampai ikau magogat monong.
2: Nunu salaku sampai ikau magogat monong bisa.
1: Baik. Okey, kita ada pusingan terakhir nanti. Kita sambung selepas dengar lagu ini. Sabah FM. Bagus.

0: Okeylah, Azia, nampaknya kita sudah sampai di pusingan terakhir. Kita punya kelas bahasa etnik.
1: Apa salahku sampai kau marah begitu?
0: Kita ada siapa?
1: Kita ada si Aidin Amsyar dalam bahasa Bajau. Aisaku.
0: Aidi. Oh, di sana nama dia Dayan. Rupanya di sini Aidin.
1: Aisaku. Sampai kau asongot ma aku.
0: Nah.
1: Sampai kau asongot ma aku.
0: Asongot nah, marah ya. Oke. Okay.
1: Asongot ma aku.
0: Ada lagi kita tengok di Facebook.
1: Oke, okay, kita ada si Fazli. Ya. Ini dalam bahasa apa ini? Dulilah.
0: Macam cakap Brunei kan?
1: Oh ya.
0: Papa kadi kau. Kan kau amuk-amuk. Miatu. Oh.
1: Dulilah.
0: Dulilah.
1: Ku hapa ke dia kau? Kedi kedi kau.
0: Okay. Kan kau amuk miatu.
1: Si Udit bilang dalam bahasa dusun, ono hasaku. Tumiaga dino kahadangan nudogo.
0: Ini bahasa dusun.
1: Dusun. Ada lagi kecap kak? Kita lupa lah mau kasih refresh dia. Ya. Kalau ada lagi cikgu-cikgu kita yang kongsi belajar bahasa etik ini hari, kita ada siapa lagi?
0: Oke, kita tunggu. Si Fazli sudah tadi kan? Si Udit pun sudah.
1: Amizan sudah.
0: Si Darsia itu sudah?
1: Si
0: belum
1: Daria
0: kan?
1: Belum.
0: Daria. Onu hasaku noikot hino dong nu miagal dino.
1: Okay. Si Fauzan pun tadi sudah.
0: Si Azizul.
1: Azizul dalam bahasa Bajau KB, ian salahku sampai ngendulek begitu.
0: Nah, begitu. Oh, tadi tu bege kan Zian?
1: Bege.
0: Ini ini memang betul-betul begitu.
1: Ian salahku sampai ngendulek begitu.
0: Terima kasih Azizan. Okeylah, itulah kita punya kelas bahasa etik hari ini. Terima kasih banyak-banyak kamu yang telah pun menjayakan kelas bahasa etik. Jom besok kita jumpa lagi lah.
1: Betul.
0: Untuk bahasa etik yang lain pula.
1: Okey, kita akan beralih untuk jam yang kedua. Betul. Selepas lagu ini.
0: Okey, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus.

0: Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal setia bersama dengan kami di Sabah FM. Bah, ngapa itu?
1: Okey, macam biasa juga untuk jam yang kedua ni kakak, kita ada topik.
0: Yeah.
1: Topik yang paling santai.
0: Santai saja. Kau Zen, jenis pilih makanan atau apa saja pun kau semua boleh makan?
1: Saya rasa saya boleh makan
0: macam
1: semua.
0: Macam boleh makan semua kan?
1: Saya rasa saya boleh makan semua. Kecuali kuih.
0: Oh, kau kuih-kuih tak berapa memilih kuih lah. Bukan semua kuih kau suka makan.
1: Saya boleh makan.
0: Boleh makan sebenarnya. Tapi bukan yang jenis yang craving bah, macam mencari kan.
1: Kan? Kalau macam kuih yang digoreng, saya makan. Tapi kalau yang berkukus-kukus tu, saya makan juga. Tapi kurang.
0: Kurang kan? Itulah saya cakap. Kurang dicari. Tapi kalau macam makanan, saya rasa macam semua kau makan. Tidak ada masalah sebenarnya. Seafood makan. Apalagi ketam, tiada pilih. Makan daging semua. Daging kurang-kurang lah kan. Daging makan.
1: Tapi macam kalau daging kurang sikit lah. Seafood, makanan laut sama daging, ayam. Saya lebih suka yang makanan laut.
0: Iya, kalau aku macam ada memilih sikit lah. Tak tahu kenapa.
1: Mungkin
0: dari kecil. Bukan, mungkin dari kecil kali ASEAN. Kita tidak terbiasakan. Contoh macam seafood, saya tidak berapa pandai makan.
1: Makanan laut?
0: Enggak, mungkin kita tidak terbiasa kan. Dari kecil kita pun ada makan siput cikit-cikit.
1: Siput kah seafood?
0: Siput.
1: Siput
0: laut. Macam contoh, kau pandai makan tuntul, aku tidak pandai.
1: Oh, itu sedap kah kak?
0: Itulah.
1: Sedap.
0: Kadang-kadang saya tengok orang makan-makan siput apa semua kan. Biasanya pandai dan orang makan kan.
1: Makan ya kakak, senang ya. Siput sedut tuh kakak, kalau kakak rasa satu kali.
0: Nanti lah kita
1: boleh
0: coba ya.
1: Tak pandai baranti.
0: Jadi itu yang kita mau cerita petang ini. Tajuk kita santai-santai saja. Kamu jenis macam si ASEAN kah atau macam jenis Kak Lang?
1: Oh, jenis memilih makanan kah atau makan apa aja? Apa yang dihidang, makan.
0: Makan.
1: Tak ada komplain-komplain. Oh, apa nih? Makan terus.
0: Sorry lah, saya tak boleh makan nih.
1: Oh.
0: Ada saya punya kawan gitu ASEAN. Woi, susah.
1: Memilih.
0: Maksudnya, saya tak boleh makan nih ya. Minta maaf lah ya. Gitu.
1: Oh, mungkin juga lah faktor kesehatan. Ada yang allergic mungkin kalau makan. Contoh makanan laut nih, tak semua orang boleh makan kakak. Ada yang makan lepas tu bergatal-gatal, merah-merah,
0: kan? Beruang. Iya, betul. Jadi kamu tolong komen-komen tajuk kita ni hari. Kamu jenis memilih makanan kah atau apa aja asalkan boleh dimakan.
1: Okay.
0: Komen-komen di Facebook dan juga ke WhatsApp kami.
1: Sabah FM.
0: Bagus bang.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
2: Bah, bah, bah, bah. Ngam lah tu.

0: dengar Kak Yin. So sampai dengan kami di Sabah FM.
1: Apapun petang ini kamu, tadi mau tanya kamu, kamu ni jenis memilih makanan atau kamu boleh makan apa aja tanpa ada masalah?
0: Just Kevin tu dia bilang, perut saya demokrasi. Wih, bagus loh, demokrasi. Semua makanan boleh masuk.
1: Wih, ini paling best nih kakak.
0: Senang gak sih makan orang begini nih, Azian?
1: Kan?
0: Tidak ada masalah nih.
1: Kalau dia datang bertamu pi rumah pun, gak kisah. Kita gak rasa macam segan. Oh, dia makan apa aja nih. Jadi kita hidang apa aja, dia akan makan.
0: Kita tahu sudah kan.
1: Oke, kita ada kawan kita di WhatsApp. Ini Aina dari Pinampang. Dia bilang kalau saya memang boleh dikatakan jenis memilih makanan juga.
0: Oke.
1: Okay. Bukan semua makanan saya boleh makan. Terutama sekali kalau makanan tuh macam nampak pelik ataupun makanan yang saya tidak biasa makan. Tapi kalau makanan Sabahan macam hinawa, tuhau, bosau, sayur kampung itu memang saya punya favorite, dia bilang.
0: Makanya dia punya selera nih, memang sudah selera makanan-makanan Sabah, Zian.
1: Betul.
0: Oh, sama lah kami itu kan. Kalau kenapa macam pelik-pelik sedikit saya pun enggak makan, Zian.
1: Oh, ada lagi kakak, dia bilang kadang-kadang orang bilang saya cerewet. Tapi bagi saya bukan memilih betul, cuma ikut selera aja, bah, dia bilang.
0: Betul,
1: tapi
0: makan.
1: Kalau lapar betul, apa-apapun boleh makan juga tuh, dia bilang.
0: Aduh, betul juga kan. Kalau lapar memanglah apapun semua boleh dimakan asal boleh teralas perut kita. Satu lagi lah si Jeffrey di KK, dia bilang saya pula jenis yang tidak pilih sangat makanan. Wow. Asalkan makanan itu sedap, bersih, boleh dimakan, nah, hantam sajalah, dia bilang. Dari nasi sampai mie, apalagi semua saya makan. Makanan yang terlalu pedas, makan dan pedas, semua dia makan. Kalau orang Sabah bilang pedas biasa-biasa, bagi saya macam api dalam mulut sudah itu, dia bilang. Orang Sabah kan memang tahan pedas.
1: Itulah, kalau yang makan lada tuh kakak yang luar biasa, betul.
0: Kalau kau pun boleh tahan juga makan pedas kan.
1: Ikut kalau macam apa orang bilang mau makan pedas yang betul-betul craving tuh kan, memang saya makan habis.
0: Kalau suruh saya sejunaidi bikin sambal,
1: tapi kadang-kadang
0: berapi kepala mau makan.
1: Tapi kadang-kadang macam kalau nak mau makan, nak mau makan juga. Macam asal ada pedas ya. Tapi kalau yang tiba-tiba perasaan tuh mau makan kakak, pedulilah sana panas
0: saya
1: pun
0: itulah.
1: Panas
0: lah. Kalau suruh tahu bilang ini dari siapa, selada siapa nih? Sejunaidi. Oh, oke. Okay. Selamat tinggal. Saya memang enggak makan.
1: Lain kali kakak minta level kepedasan tuh satu.
0: Ya ada, pernah juga saya minta level 1. Memang level dia level lada apa nih, lidah pedas.
1: Minta maaf kakak, saya dapat level 2 punya lada. Minta maaf
0: ya. Sayang kita ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, oke, terus kamu sama dengan kami di Bangam nanti terus komen-komen tajuk kami hari ini, kamu jenis memilih makanan atau makan apa saja?
1: Sabah FM.
0: Bagus, Ma.
2: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia.

0: Terima kasih untuk anda setia bersama dengan kami di Bangga Melayu, khususnya di Sabah FM. Dan ini juga panduan kepada muslimin dan muslimat. Hari ini masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 3.39 minit petang.
1: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 230.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Bah. Ngam lah tu.

0: Terima kasih Christian, kamu masih terus bersama-sama dengan kami di Bahngam Laito Sabah FM. Bagus bang.
1: Okeylah, untuk kawan-kawan yang baru dengar kami, ini petang cerita pasal makanan.
0: Makanan.
1: Kamu ni jenis yang memilih makanan atau nak kisah makan apa aja, yang penting masuk perut kan? Itulah,
0: saya sebenarnya kadang-kadang seronok sih anting orang yang boleh makan apa saja. Seronok tengok sebab biasanya dan tidak sakit perut dan sebagainya. Tak. Badan dia gitu-gitu je.
1: Saya ingat pula kakak macam 10 tahun lepas, 7-8 tahun lepas lah. Dulu makan apa aja, okey je. Tak ada masalah pun berat badan. Tapi sekarang ni kakak.
0: Kau ni, aku tengok sama aja macam kurusnya tu.
1: Tak sama kakak.
0: Aku heran tu kalau orang cakap, Zian gemuknya kau.
1: Dia lama tak nampak saya. Tapi itulah perbezaannya kan. Dulu tak kisah makan macam mana pun kakak. Tapi sekarang kena berjaga-jaga sudah.
0: Yalah.
1: Satu lagi mungkin faktor usia.
0: Faktor usia. Lepas tu apa ni, kalau kita apa ni tak berjaga-jaga, takut macam-macam penyakit lagi yang datang.
1: Betul, kan. Baju pun makin kecil, susah.
0: Tak akan beli baju lagi kan. Baik, kita ada siapa?
1: Maria. Ini rakan kita di Papar. Dia bilang, saya memang memilih sikit kalau bab makanan. Paling saya tidak suka kalau makanan tu terlalu berminyak.
0: Betul.
1: Ataupun banyak dia punya lemak.
0: Oh, okey.
1: Tapi kalau makanan kampung, saya suka. Dia bilang, lagi-lagi kalau ada ikan bakar, sayur kampung dengan sambal. Memang paduan dua ni, dia bilang memang sedap, dia cakap. Kadang-kadang suami saya pun pening sudah, mau fikir saya mau makan apa. Tapi kalau dia belanja makan, biasanya semua jadi sedap.
0: Okay.
1: Oh, kalau dia belanja semua sedap.
0: Memanglah kan. Okey, satu lagi si Ronald dari Sandakan. Saya jenis apa aja beli makan. Janji ada nasi. Nah, oh. Oi, nasi pula jadi pilihan dia, Zian. Apa jalah, yang penting ada nasi kan. Lauk pun dia nak kisah, Zian. Dia boleh makan apa aja belinya. Cuma kalau nampak makanan yang pelik-pelik tu, dia bilang, saya tengok dulu orang lain makan. Kalau nampak ramai sudah orang makan dan bilang sedap, baru saya cuba makan.
1: Oh.
0: Mana tahu sedap kan? Sayang juga sebenarnya kalau terlalu memilih, sebab banyak makanan sedap kita terlepas.
1: Oh,
0: pintar dia, Zian. Dia tengok dulu.
1: Kalau,
0: dia tengok dulu orang lain makan.
1: Kalau kawan dia betul-betul berselera, dia makan.
0: Tapi bukan juga boleh kita samakan kita punya ras, deria rasa sama
1: betul,
0: orang lain.
1: Betul, sama.
0: Dia rasa sedap, kau rasa tak sedap.
1: Contoh?
0: Apa ya?
1: Durian.
0: Durian. Nah, ada kau bilang kau boleh makan. Sedapnya.
1: Ada
0: tapi kau tak boleh makan kan?
1: Ada orang tak boleh makan.
0: Lokan. Contoh lokan. Orang bilang lokan bakar sedap, tapi kau bilang tak sedap.
1: Sebab
0: kau tak pandai makan.
1: Lagi satu, tuhau.
0: Tuhau. Nah, betul.
1: Kan?
0: Kamu bilang sedap, tapi kalau tak boleh makan.
1: Itu dah.
0: Baru tercium bau dia.
1: Kita punya selera itu berbeza.
0: Berbeza.
1: Okey. Kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca.
0: Baik. 4:30 macam biasa, kita ada berita utama Sabah FM.
1: Bagus banget.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

0: benar.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: Kelip-kelip disangka api, kalau api mana buntungnya? Hilang gaib disangka mati, kalau mati mana kuburnya?
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, agungnya pejabat kita ini beradalah Datuk. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh gak saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

0: Ah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Bagus
2: bah. What's up kami?
3: Foresight Music.
2: Kami dengar Sabah.

0: sebentar lagi. Utama 5 petang.
1: Baguslah.

0: Baiklah, terima kasih kamu. Ha, Zian, di jam yang terakhir sudah kita.
1: Betul. Eh, sedarlah kakak, cepat masa berlalu kan.
0: Kejap je kan. Bercakap-cakap, duduk-duduk. Eh, habis sudah.
1: Apapun untuk kamu orang yang tengah memandu tu, hati-hati, okey.
0: Yeah.
1: Terus patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Terima kasih dengar Sabah FM bagus.
0: Itu sajalah panduan kita supaya kita selamat dalam perjalanan. Kalau masing-masing menghormati pengguna-pengguna jalan raya yang lain.
1: Betul. Okey, ini petang kita mau sambung lagi cerita pasal makan.
0: Ya, kamu jenis memilih makanan ataupun apa je asal boleh dimakan.
1: Okey, si Awang Osman, kalau saya memang jenis memilih makanan. Contohnya, kalau ikan, saya nak makan ikan kerisi.
0: Sedap jatuh ikan kerisi.
1: Kalau kuih, saya nak makan kuih tapai manis.
0: Oh, tapi okeylah. Hanya itu saja yang tidak boleh makan kan, Azian. Ya, tapi kalau kuih kerisi ini aku suka betul yang digoreng.
1: Kenapa dia nak makannya?
0: Baru dimasak sambal balik.
1: Goreng, masak direbus pun sedap juga.
0: Saya memang suka dia digoreng ya. Pas tu masak sambal. Kalau saya, makan sama lada.
1: Saya tidak kisah masak apa, yang penting ikan.
0: Ikan kerisi.
1: Okey, si Mayani memilih juga tidak boleh kalau makan kerbau.
0: Tidak boleh makan
1: kalau kerbau. Badan dia akan bengkak-bengkak kakak. Ikan yang ada duri pun tidak dapat. Sayur rebung pun tidak boleh.
0: Banyak.
1: Siput pun ada juga yang allergic, terutama dari laut. Banyak lagi lah dia bilang yang tidak dapat makan.
0: Kalau begitu si Mayani ni memang banyak benda dia tidak boleh makan. Kalau tidak boleh makan kerbau, Kak Lang boleh makan kerbau.
1: Okey.
0: Ikan berduri ni tidak tahu lah ikan berduri. Banyak jenis ni ikan yang berduri ni.
1: Macam pokoknya kalau tajam-tajam tu duri lah tu.
0: Sayur rebung sedap, apalagi masa lemak.
1: Siput pun tidak boleh. Ada yang allergic kalau yang dari laut dia bilang.
0: Yang allergic lah tu kan.
1: Oh, kakak makan daging kerbau.
0: Kan.
1: Saya kalau tahu itu daging kerbau saya nak makan, tapi kalau nak tahu apa boleh buatlah, makan je.
0: Sedap pula. Okey, si Awan Hitam, kalau saya jenis memilih makanan. Kalau sedap saya mesti makan banyak.
1: Samalah kita.
0: Mestilah.
1: Sedap betul.
0: Kalau sedap mestilah kita makan banyak. Satu lagi sebelum kita terus dengar lagu.
1: Dayang Imah. Dia bilang saya memang jenis orangnya yang memilih makanan. Orangnya memilih makanan juga nih, dia bilang. Contohnya kalau lauk saya tidak pandai makan ikan bahulu tanpa tulang.
0: Aduh.
1: Yang ada di kedai itu dia bilang. Daging kambing pun endak juga aku pandai makan. Yang lain boleh juga masuk. Kalau kuih lepat pisang yang bungkus daun tu endak aku pandai makan. Sayur pula saya endak pandai makan, sayur yang pahit-pahit tu. Yang sayur yang lain boleh juga lah aku makan.
0: Macam mau sama aja aku ni, sayur pahit pun aku endak berapa juga. Sawi kan, ada kan sawi jenis pahit. Apalagi bunga kepayas pun pahit.
1: Bunga kepayas tu boleh dikasih hilang dia punya pahit.
0: Tahu, tapi sawi masih lagi ada rasa sikit-sikit. Tapi pria saya boleh makan.
1: Pria yang memang dibuat sayur kah, atau yang
0: sayur kah, ataupun biasanya aku suka yang jenis yang apa ni, macam dibuat inalba tu, dipotong-potong, maksudnya bukan dimasak lah. Tapi dia direndam dengan air garam, hilang sikit pahit-pahit dia sedapnya.
1: Ya, apa namanya tu kak? Tapi sayur sawi pet kakak nak makan juga?
0: Bolehlah makan juga, tapi macam mengganggu selera aku kalau makan.
1: Itu yang paling sedap.
0: Okay.
1: Ikan bahulu tanpa tulang tuh. Punya main sadap. Kambing itu pun dia tak pandai makan.
0: Kalau ada belacan.
1: Okay, tak apa. Nanti kami baca lagi komen kawan-kawan yang lain. Apapun, kita terus berhibur bersama dengan lagu ini.
0: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Katakan orang yang pertama kali kan yang mencipta kerja rumah ni siapa?
0: Siapa?
2: Seorang cikgu di Itali.
0: Hah?
2: Kenapa kau macam marah ni? Nama dia Roberto Nevillis. Dia telah mencipta kerja rumah ni sebagai hukuman untuk dia punya pelajar.
0: Inilah ni, dia punya pasal ni sepunya cikgu bagi saya banyak kerja rumah. Tengok sepunya kerja rumah ni, bertimbun sudah. Semua ni pasal Roberto Nevillis. Tapi okay, terima kasih jugalah.
2: Okey jugalah, Abah.
0: Ya, terima kasih jugalah. Sebab kalau ada kerja rumah, kita dapat latihan.
2: Kita dapat latihan kan?
0: Yes.
2: Terima kasih jugalah Roberto Nevillis.
3: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikan Negara. Jaga diri.

0: Hati-hati untuk anda yang dalam perjalanan. Sekarang ni pun Azian kan berjerebu kan.
1: Betul.
0: Kita nampak pun dari jauh lah, contoh kita memandukan, kita nampak sudah tu jerebu.
1: Betul.
0: Jadi sentiasa kita berjaga-jaga lah, pakai pelitup muka kan.
1: Mm-hmm. Lepas tu kan cuaca pun agak panas juga. Jangan terlampau lama terdedah di orang bilang di tempat yang panas. Orang bilang pakai sunblock ataupun
0: lagi
1: sunscreen.
0: Satu, kalau sudah musim jerebu ni, janganlah ada bakar-bakar dulu.
1: Jangan.
0: Tambah lagi dia akan menjadi keadaan menjadi semakin lagi berjerebu.
1: Okey, apapun untuk kamu yang baru dengar kami, ini petang kita cerita pasal
0: makanan.
1: Kamu ni jenis yang memilih makanan ataupun nak kisah? Asal makanan, makan je lah.
0: Iya.
1: Yang penting kenyang.
0: Macam-macam sudah pendapat kawan-kawan kita. Okey, kita ada si Marsa. Saya ni tak cerewet masalah makanan, dia bilangnya. Asalkan saya boleh makan, saya makan. Biarpun begitu, ada juga bilangnya, Nazian, makanan favorite kita dah boleh makan, Nazian.
1: Kenapa?
0: Sagol, Nazian.
1: Sagol ikan yu.
0: Oh, memang saya tak boleh makan, dia bilang. Daging kerbau
1: tak boleh
0: pun.
1: Dengan daging kerbau.
0: Dengan daging kerbau. Yang makanan lain tu semua saya boleh makan jugalah. Oh, sagol ni kalau kamu mau bagi aku sama Nazian, tak boleh kasih tapau yang kecil.
1: Lagi satu, jangan kasih tapau yang sama, kasih asing-asing.
0: Kalau tapau kecil kami berkongsi dua orang, tak cukup.
1: Tapau kecil kah, tapau yang apa kan. Kalau boleh kasih asing tapau lah, sebab kami akan menjadi tamak.
0: Tiada orang lain dapat tu, kami dua aja.
1: Okay, si Zalifah, kalau saya nak memilih, yang penting halal.
0: Ya,
1: apa aja
0: lah,
1: makan
0: kan.
1: Dia bilang.
0: Okay, ada lagi satu lagi, Azian. Last, si Din Ifah. Saya jenis yang tidak pilih makanan kecuali laksa Pinang.
1: Sedapnya tu.
0: Oh, sebab dia ada campuran bunga kantan.
1: Oh.
0: Jadi kalau begitu kasih out lah tu bunga kantan. Bolehlah makan sudah kan. Yang lain-lain makanan saya makan. Bunga kantan tu sedap banget kalau dibikin urap. Apa tu, apa ni?
1: Apa kakak?
0: Seluruhan campur daripada deh. Sayur-sayur ni apa semua kan. Iya, Zian. Mangga, iris. Taruh hirisan bunga kantan.
1: Okay.
0: Sedap.
1: Okay. Wih, laksa Pinang tu. Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi untuk topik ini petang. Kalau kamu ni jenis memilih makanan kah atau makan jak? Asal boleh dimakan.
0: Baiklah, terus komen pastinya di Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Inilah kami, teman setia anda, pastinya menerusi Bahagia Melaitu di Sabah FM Bagus Bandang Panjazan. Kita hampir sampai sudah di penghujung tugas kita petang ini.
1: Okey, ada lagi lah yang hantar WhatsApp yang mau habis sudah ini dihantar WhatsApp.
0: Tempat
1: ini
0: lagi.
1: Kawan kita Amir di Lahad Atu. Sebenarnya saya tidak memilih sangat, dia bilang. Bagi saya makanan tu rezeki. Jadi apa yang ada kita makan je. Cuma ada juga beberapa makanan yang saya memang tak boleh masuk, terutama sekali yang bau kuat. Bukan sebab tidak sedap, tapi hidung saya yang tidak dapat terima. Kalau makanan biasa macam nasi kah, mie kah, sup kah, ikan kah, ayam kah, semua saya boleh. Lagi-lagi kalau orang belanja lain macam pula selera tubah. Makanan percuma biasanya semuanya
0: memang
1: nampak sedap.
0: Begitu. Biasanya tuhau lah yang baunya menyengat nih kan. Si Nurul pula dari Beaufort, dia bilangnya saya ini pelik sikit bah.
1: Kenapa?
0: Dibilangnya. Sebab saya bukan memilih makanan, tapi saya memilih cara makanan itu dimasak.
1: Oke.
0: Okay. Okay, betul juga. Contohnya ayam, saya suka. Tapi kalau ayam masak kicap, saya tidak suka. Kalau ayam goreng atau ayam bakar, boleh pula.
1: Oke.
0: Okay. Ikan pun sama. Kalau digoreng, memang saya makan. Tapi kalau di sup, kadang-kadang saya tidak makan. Ya, jadi apa nih orang apa nih keluarganya kan mama bapaknya tahu paham sudah nih dia ini macam mana. Saya suka makan nanan tu tapi cuma cerewet cara dia masak. Betul juga. Ada orang begitu kan ya Zian. Dan dia pandai makan yang rebus-rebus.
1: Dia makan tu yang ikan tapi digoreng je. Masak lain tak boleh dia bilang.
0: Satu last.
1: Ini si Salmiah dari Kota Belud. Bagi saya apa aja boleh makan bah dia bilang, asalkan sedap dan mengenyangkan. Saya tidak kisah makanan kampung ataupun makanan modern. Kalau ada nasi dengan ikan masin, telur mata dan sambal pun sudah cukup bagi saya.
0: Sedap apa itu?
1: Kadang-kadang makanan yang simple lebih simple sedap. Lagi sedap daripada makanan yang mahal. Lagi-lagi kalau makan ramai-ramai bersama keluarga, lauk yang biasa pun boleh jadi luar biasa. Yang paling penting perut kenyang, hati pun senang.
0: Betul, itu kami setuju sangat. Baiklah, tugas kami mau berakhir sudah. Terima kasih banyak-banyak yang komen kami punya tajuk hari ini. Dan apa je makanan kamu boleh makan, yang penting halal, boleh dimakan. Dan selamat untuk kita makan.
1: Betul. Okey, terima kasih kawan-kawan yang berkongsi respon untuk topik ini petang. Dan macam biasa juga lah, 6 petang sampai 9 malam, simfoni tetap di hati.
0: Baiklah, kami mengundur diri dulu daripada Kak Lang dan Azian. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Latu Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Ayo, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lempatang si macam
2: best. Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM melalui frekuensi 89.9 ataupun yang telah stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan terima kasih Kak Lang dan Azian yang telah pun bersama dengan kita sebentar tadi pukul 2 hingga pukul 6 petang. Hari ini hari Rabu. Okay. 12 Ogos 2026 bersama 28 Safar 1448 Hijri. InsyaAllah Ella akan menemani perjalanan waktu anda hingga pukul 9 malam nanti. Dan bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Moga yang baik-baik saja untuk kita semua. Dan pada anda yang sedang memandu pulang ketika ini, berhati-hati dan jaga pemanduan anda. Fokus, mata tu fokus. Okay. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: usah risau duniawi, akhirat abadi menanti.
1: Sabah FM, sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM, walau dimanapun berada, semoga kita semua sehat walafiat, berlimpah dengan rahmat, sentiasa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almaklumlah sahabat yang mulia, kita ini kan semua hamba Allah yang sering melakukan dosa. Kita adalah hamba Allah yang selalu lupa sama Dia. Jadi kita saling ingat mengingat nih sahabat, bukan pasal kita pandai, enggak ada yang pandai nih, semua kita sama saja. Tapi karena kita sayang sama Allah dan Allah sangat-sangat lagi lebih sayang sama kita, maka saling beringat kita agar kita tidak lalai dan agar kita selalu berusaha untuk baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah, amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, sambil bilang orang duduk-duduk di birai-birai pintu, di beranda rumah, menunggu maghribnya orang kita ni, sambil abang kakak pulang kerja memandu, saya tahu tu ramai yang menunggu tu sekilas renungan. Hari ini apa kita mau cerita? Hari ini kita mau cerita tentang satu istilah. Biasakan kalau dalam mukaddimah ucapan orang ataupun apa-apa majelis, dia akan cakap begini kan, mari kita panjatkan syukur kepada Allah. Kita pun tanya, Ustaz, nada kayak ini istilah lain, kenapa mesti memanjat? Kenapa syukur itu mau dipanjat? Nah, ini yang saya mau kongsi dengan sahabat yang mulia. Syukur itu, sahabat yang mulia, bukan suatu yang mudah. Jadi diistilahkan oleh guru-guru besar kita, oleh para ulama kita, oleh para cendekiawan kita, diistilahkan panjatlah syukur itu, karena syukur itu harus dipanjat. Apa maksud panjat? Bilang orang kita nih, kalau memanjat nih, ay, bukan senang berpula. Memanjat pokok, memanjat bukit, memanjat gunung, itu kan suatu yang sangat tinggi nilainya. Jadi kalau tidak diusaha dipanjat, tidak akan kita meraih syukur. Jadi syukur itu mesti dipanjat. Kenapa harus dipanjat syukur itu? Sebab bicara tentang syukur, kalau mulut bicara aku bersyukur sama Allah, itu semua orang boleh cakap, ampun maaf. Tapi memaknai syukur dalam kehidupan, itu yang betul-betul susah. Jadi syukur itu harus dipanjat, harus diusahakan, harus digembeling, harus diazamkan betul-betul untuk didapat. Sebab syukur itu, sahabat yang mulia, tidak hanya dengan ucapan lidah alhamdulillah, tapi mesti dibuktikan dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari. Makanya sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah peringatkan kita dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah bilang apa? Jika kamu bersyukur, aku akan tambah. Ampun maaf sahabat, biasa kita ni yang kita bubut apa? Yang tambah tadi itu. Yang kita bilang la in syakartum itu macam sambil lewa kita. Yang kita fokus apa? La azidannakum. Yang kita bubut adalah penambahan dari Tuhan. Sedangkan yang ada ini pun belum lagi habis kita syukuri. Allah mau bagi tahu kita sahabat bahwa mensyukuri pemberian itu kerja kita sebagai hamba. Tapi menambah nikmat itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting bagi kita, bagaimana kita berusaha menyempurnakan syukur kita kepada Allah. Soal nanti menambah, berapa ditambah, bila ditambah, itu urusan Allah. Jadi jangan fokus la azidannakum, fokus saja itu la in syakartum. Kalau syukur kita sudah tip top sesuai menurut Allah, percayalah sahabat, ndak pun minta kita ditambah, pasti Allah akan menambah nikmatnya sama kita. Yang kita khawatir ni, bila kita tidak syukur ni, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kita akan takut diazab oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau takut diazab, jangan fokus pada itu. Fokus kepada bagaimana supaya kita tidak kufur sama Allah. Ukurannya kan mudah. Bila kita sudah sempurna, maksudnya bukan sempurna apa, berusaha sudah kita untuk syukur sama Allah dan tidak kufur pada nikmatnya, jangan risau. Bila kita tidak kufur terhadap nikmat Allah, pasti, sangat-sangat pasti Allah Ta'ala akan jauhkan kita dari azabnya. Kan mudah-mudahan kita boleh berpikir dengan jernih, jangan putus asa. Jadi istilah orang tua kita ini, syukur dipanjat. Pasal apa? Bukan senang untuk meraih syukur. Ia perlu pengorbanan, perlu mujahadah, perlu musyahadah, perlu muraqabah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita sama-sama ya, supaya kita jadi hamba yang betul-betul bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih sahabat semua sudi mendengar. Jumpa lagi lain kesempatan. Jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ustaz Nasraf Edin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Hujurat bermula ayat 1.

0: सभा FM
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
3: Simfoni.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni tepat pukul 7 malam. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Maksudnya, jika kita tersilap langkah ataupun tersasar dalam hidup, jangan malu ataupun jangan sesekali berlengah untuk kembali ke jalan yang benar untuk memperbaiki kesilapan. Oleh itu, kehidupan ini sebenarnya sekolah yang tak pernah habis. Sekolah yang tak pernah habis untuk kita belajar. Hari-hari kita pergi sekolah, kan? Setiap hari ada yang perkara yang mengajar kita tentang erti kesabaran, menerima, memaafkan, melepaskan dan menghargai. Walau macam mana pun kita tersilap langkah atau perbuatan kita, mari kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri, seterusnya memperbaiki kehidupan kita. Baik, untuk kata-kata hari ini, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal. Sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. InsyaAllah membawa kepada kebaikan buat kita semua. Sabah FM, bagus bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Tawau 95.7 FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.10 minit malam. Dan terima kasih kepada rakan pendengar Emma dari Beaufort, Zafira dari Sandakan, Arnih dari Sambulan dan juga Hanafi dari Putatan. Terima kasih banyak dan kerana kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni tetap di hati. Baik, anda ada demam yang berulang? Kalau ada demam yang berulang, jangan ambil ringan. Sebab apa? Jika demam disertai sakit kepala yang teruk, sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, loya, muntah, ruam atau gusi berdarah, segera dapatkan pemeriksaan di fasiliti kesihatan berhampiran. Sebab apa? Jangan rawat sendiri tanpa nasihat doktor. Pemeriksaan awal boleh membantu mengurangkan risiko komplikasi denggi. Kena ambil peduli, kita cegah denggi. Baik, terus layan lagu ini hanya padamu. Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik, dan kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, cepat-cepat muat turun. Sebab apa? Betul-betul percuma. Okey, baik. Kepada anda, pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Stay tuned. Sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Usaha transformasi dan reformasi perundangan syariah perlu terus diperkukuh bagi memastikan institusi kehakiman syariah kekal relevan, berwibawa dan mampu memenuhi keperluan masyarakat. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman membuat seruan itu dalam perutusannya sempena Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Tun Musa berkata, transformasi perundangan syariah bukan hanya melibatkan perubahan struktur atau sistem, malah turut merangkumi pengukuhan institusi, peningkatan profesionalisme serta pemantapan budaya kerja berteraskan amanah, integriti dan kebertanggungjawaban. Tun Musa

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
3: Allahu Akbar, Allah.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati kepada anda yang baru saja tune radio tu. Ikuti kami melalui frekuensi 89.9 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dah muat turun kan? Okey, baik. Jangan lupa malam ni pada pukul 8.30 minit malam kita akan dapat ikuti Bakat Hype, terbitan seksyen hiburan dan muzik. Jangan lupa, Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Tawau
0: 95.7 FM.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Terima kasih kepada anda yang telah bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Moga apa saja yang kita hajatkan dalam kehidupan ini akan terus membuahkan hasil, insyaAllah. Tapi dengan satu syarat, dalam hidup ini kita sentiasa belajar walau seburuk manapun kehidupan kita yang lalu. Dalam kehidupan ini ada yang mengajar kita melalui kebahagiaan, ada pula melalui kekecewaan. Tapi percayalah, setiap pengalaman pasti ada hikmahnya. Dan tak perlulah kita menyesali apa yang sudah pun berlaku. Ambil pengajaran dan terus kembali kepada jalan Allah. Sebab kita mungkin belum sampai ke destinasi. Belum sampai lagi ke destinasi. Tapi kita sedang belajar menjadi versi diri kita yang lebih baik. Ingat peribahasa ini, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Baik, terus saja layan Sabah FM, Bagus Bah.

0: 开。
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM tidak kira di mana juga anda berada. Dan sekarang kita dalam rancangan Bakat High. Jom santai dengan kami yang akan menemani anda setiap hari Rabu 8.30 malam sehingga 9 malam. Hanya di Sabah FM, bagus bah. Dan sebelum saya memperkenalkan bakat jemputan kita pada hari ini, okay, mari kita dengarkan dulu lagu pertama daripada jemputan kami ini. Dengarkan Say Okay yang pernah dipopulerkan oleh Vanessa Hudgens.

0: Itulah dia lagu Say Okay yang suatu ketika dahulu saya rasa lagu ini sangat populer di zaman remaja saya. Kalau tidak silap saya lebih kurang tahun 2006. Lagu ini sangat lama dan hari ini disampaikan oleh pakar jemputan kami yaitu Ruth. Hello Ruth.
1: Hai.
0: Ya, okay, apa kabar Ruth? Oke.
1: Okay. Kabar baik.
0: Oke juga kah?
1: Ya, boleh okay. juga lah.
0: Boleh juga
1: boleh
0: lah.
1: Juga lah.
0: Apa yang boleh itu?
1: boleh.
0: Boleh, oke.
1: Okay. Ya, boleh.
0: Alright,
1: ya.
0: Ruth. Boleh kita perkenalkan diri kepada pendengar di Sabah FM. Ya, Ruth asal Ruth dari mana? Ya, lepas itu bekerja kah atau masih sekolah? Ya.
1: So nama saya Ruth Amber Malating. Saya berasal dari Pinampang. Sekarang saya bekerja di area Kolombong.
0: Oke, di area Kolombong. Tidak boleh bagi tahu. Ya, nanti kena stok, bahaya.
1: Okay. Yeah.
0: Jadi, Ruth, bekerja sebagai apa itu?
1: Saya bekerja sebagai audit.
0: Wow,
1: yeah, audit associate.
0: Alamak, susah kah tu kerja?
1: Susah juga lah, especially kalau peak season.
0: Macam sekarang? Peak season tu.
1: Sekarang ni dia peak season is dia usually dia di mid year dia jadi peak season. Yeah, so.

0: Sekarang lah saya di tengah itu season.
1: Season yang yeah. orang bilang yang level paling susah lah.
0: Yeah.
1: Asal sejak di pertengahan tahun itu memang dipanggil peak yeah. season. Apa yang membuatkan dia menjadi peak season tuh?
0: Sebab,
1: situasi dia macam mana?
0: Sebab kebanyakan itu company dia punya dia punya year end, they call it ada dia punya year end, they closing at around ni,
1: middle ya. Lah di tengah-tengah.
0: So orang, semua dat masuk, semua account masuk during yang
1: tengah-tengah tu June.
0: Ya, June lah specifically. Okay. Ya.
1: Sebab bila kita dengar dia bilang year end, maksudnya itu hujung tahun lah kan, tapi masalahnya account masuk semua di pertengahan, tapi dia penutupan untuk hujung tahun tahun lalu kah atau tahun ini contohnya.
0: Okay, so contoh yang we have banyak year end ya. So the company can choose what year end they want, tapi kebanyakan itu company dia punya year end December. So untuk December dia punya year end is they usually audit dia sampai dia punya deadline. Dia punya deadline sampai June saja.
1: Oh,
0: so
1: okay.
0: ada yang company tak boleh cakap. Ada yang company yang kasih masuk account lambat. So itu yang kasih stack up itu.
1: Itu sebab dia kena panggil peak season.
0: Yeah, so
1: peak season tu bukan untuk satu company saja begitu. So maksudnya di tempat root kerja ni bukan untuk satu company saja kau jaga audit lah ni. Banyak lah. Contohnya ada company A, B, C, D. Antara A, B, C, D berapa tuh? 4.
0: Yeah.
1: Jadi 3 antara apa orang bilang 3 out of 4 begitu semua pergi tempat kamu begitu audit. Kamu audit begitu kan?
0: Something like that. Begitulah. So basically kami ni external auditor.
1: Macam orang ambil servis kamu lah ni.
0: Okay.
1: Susah juga kerja si Ruth ni. Tapi hari ni dia sempat meluangkan masa bersama dengan kita dan mendendangkan kita beberapa lagu untuk malam santai ini. Jadi kita mau berkenalan lagi dan kita mau tahu lagi lebih dalam tentang Ruth. Okay. Jadi kita coba kita sambung dulu next song kita, yaitu Ruang Rindu yang dipopulerkan oleh Leto. Mari kita dengarkan.

0: Ya itu dia, demikianlah lagu Ruang Rindu yang satu ketika dahulu, juga sebuah lagu yang sangat kira otai lah, kira otai, sebab ini lagu-lagu ini lebih kurang umur-umur saya remaja. Tapi yang saya amazed di Ruth tahu lagu-lagu lama ini. Ya, oke, okay, so jadi Ruth nih kan selain daripada jadi auditor,
1: mm-mm,
0: Ruth ada part time kah, menyanyi di mana-mana kah, atau memang hobi itu suka menyanyi begitu?
1: Setakat nih hobi sejala.
0: Sebagai hobi.
1: Iya, yeah, hobi, okay. Yang selalu kalau saya mau menyanyi, saya menyanyi di rumah lah, karaoke. Ada karaoke punya set di rumah.
0: Oh wow, ada karaoke
1: so,
0: set.
1: So lepas dari kerja, kalau rasa mau nyanyi, terus kasih pasang.
0: Wow, ya. Jadi pendengar setia di rumah nih ibu bapak lah.
1: Ya.
0: Bagus, so kuat sokongan ibu bapak di rumah. Dia mau karaoke bila-bila, sejak kan tidak kena marah.
1: Ya. Minta feedback.
0: Oh, okay.
1: Orang lah saya punya audience.
0: Hobi-hobi pun masih minta feedback juga. Nih kan, orang suka, kalau hobi menyanyi nih kan, orang suka hati saja menyanyi, peduli lah saya sumbangkah, menyumbangkah, tidak sumbangkah, orang suka hati saja. Yeah. Tapi kalau Ruth nih, dia punya hobi nih, dia mau feedback, mau ada review, dan review dia adalah daripada ibu bapak dia sendiri. Alright, Ruth, kenapa tidak teruskan karier sebagai penyanyi tapi jadi auditor?
1: Mau juga.
0: Oh, mau juga.
1: Mau juga, tapi sekarang nih yang audit nih dia punya peluang lah, lebih especially in the accounting field. Ya, dia banyak peluang, like tidak semestinya menyanyi. Saya pun kalau
0: menari,
1: and then saya suka berlakon, tapi itu main-main aja.
0: Main-main mana tahu betul-betul kan? Tidak tahu rezeki itu ada di mana-mana.
1: Tapi of course audit
0: satu kerja
1: lah,
0: yang stable lah kan, boleh ada orang bilang apa nih, pendapatan untuk teruskan hidup lah orang bilang kan, sebab kalau job menyanyi nih full time menyanyi, kalau kita sudah ada platform dan sudah build, orang bilang boleh lah kan. Tapi kalau yang masih mencari itu memang struggle, jadi kadang-kadang terpaksa 2-3 kerja kena buatkan. Sebab Ruth tidak juga tengok satu bahagian saja. Di samping dia bekerja full time sebagai auditor, dia ada audience di rumah, dia boleh berkaraoke, dia sentiasa dapat review. Dan kalau betulkan saya, kalau tidak silap saya, Ruth pun sebenarnya ada lagu kan.
1: Ada
0: lagu kan. So tapi kita belum dengar tuh lagi, kita masih ada satu lagu lagi sebelum lagu Ruth nanti. Okay, jadi kita dengarkan dulu lagu seterusnya, yaitu Break My Stride yang dipopulerkan oleh Matthew Wilder. Jom kita dengar.

0: Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakar Hype. Jom santai dengan kami. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada semua untuk like, follow, subscribe dan share hiburan dan muzik. Dan juga Combo RTM Sabah. Kamu bolehlah add, follow, subscribe di platform media sosial kami. Kami ada di Facebook, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Okay? Jadi sebelum kita pergi, kita sambung. Kita bercerita lagi dengan si Ruth. Sebab kan interesting tau, bukan semua orang boleh buat kerja audit ataupun simple lah orang cakap, bukan senang buat accounting. Ya, saya terus terang saya cakap saya tidak suka matematik. Kalau okay. Kira setakat kira makanan mau bayar berapa, ah boleh. Tapi kalau mau suruh sampai tahap buka buku, apa kredit, debit, balance, sorry. Saya rasa saya akan cari si Ruth lah. Kalau itu boleh ke toko tolong?
1: Oh, boleh. Boleh juga.
0: Okay, saya mau tanya Ruth, susah kah jadi auditor?
1: Susah.
0: Yes, susah.
1: Very tapi, susah.
0: Kau suka atau tidak tuh kerja?
1: Suka itu susah sikit. Tapi kalau honestly, itu in the beginning, of course saya tidak suka lah. Sebab banyak yang mau kasih ngam. Itu
0: dia punya kira-kira lah kan.
1: Yang balance-balance kan? Semua tuh. Itu yang dia punya challenge. Lama-lama dapat
0: biasalah,
1: sudah lah.
0: So, dapat sudah momentum
1: sekarang,
0: dia.
1: Ya, sekarang dia punya kesusahan tuh tidak sudah like macam dulu
0: mula-mula
1: lah.
0: Mula-mula.
1: Ya. Dia masih ada dia punya challenge tapi boleh sudah kasih overcome dia.
0: Permulaan Ruth kerja sebagai auditor, cabaran, stres dia macam mana? Macam mana Ruth handle itu benda, itu keadaan? Sampailah hari ini macam stable. Saya tengok kau pun stable betul-betul dengan spek dia. Weh, dengan dia punya gaya chill sekarang macam saya auditor lah.
1: Woi. Nah, auditor.
0: Ada begitu punya vibe sudah saya tengok dia yang macam saya conquer sudah ni audit begitu. So, macam mana kau handle tu dari first sampailah hari ini?
1: Bagi saya kalau saya mau handle semi stress bagi audit ni, one is saya menyanyi lah. Saya menyanyi
0: sambil ke audit.
1: Tapi selalunya kalau saya buat audit, especially kalau dia punya account yang sangat complicated, saya ada playlist. Saya punya playlist depending on saya punya mood. Kalau saya mau fokus, saya kasih upbeat punya. Ide yang kasih yang fast me song atau yang ada macam itu jenis musik yang ada high, apa frequency begitu kata kasih yang fokus
0: begitu
1: something like chill lo-fi begitu something
0: lo-fi
1: yang ada dia punya frequency begitu. Or kalau saya mau kasih ada yang saya mau rush and then I need dia punya itu adrenaline tu kan so saya ada specific punya playlist for that.
0: Wah, si Ruth kasih balance stress dengan playlist. Lepas tu setiap playlist tu ada dia punya kategori.
1: Ada kategori.
0: Kalau dia mau cepat macam mana playlist dia, kalau dia mau yang fokus baca mana playlist dia. Jadi sangat-sangat input yang sangat membantu bagi saya rasa sebab sebab bukan semua orang dapat kasih balance hidup sekarang.
1: So
0: kita boleh ambil contoh macam mana Ruth kasih balance kerja dia dengan stres dia. Sebab sekarang ni kalau kita tengok banyak orang tidak dapat handle stres kan. Mari kita teruskan dengan lagu terakhir daripada Ruth. Ini lagu Ruth sendiri, yaitu Isai Zo It Ginavo Nu. Boleh sebelum kita sambung, Isai saya tahu siapa. Zo It Ginavo Nu, It Ginavo Nu saya tahu di hatimu, ya kan. Apa maksud siapa di hatimu, begitu kata Isai. Okay, dan Ruth ada kasih cerita saya juga tadi sedikit. Lagu ini dicipta oleh
1: saya punya bapak saya,
0: bapak Ruth sendiri. So saya rasa lagu ini ditujukan khas kepada Ruth lah. Ya, baby daughter orang bilang begitu kata. Jadi Isai Zo It Ginavo Nu, jom kita dengar daripada Ruth Amber.

0: Baiklah, Bakar Hype sudah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Dan terima kasih Ruth sebab sudi luangkan masa dia sibuk-sibuk sebagai auditor, dia masih dapat datang. Okay? Dan juga kepada para pendengar kerana sudi spend time sama kami dalam Bakar Hype. Jom santai dengan kami. Dan sebelum itu, mungkin Ruth ada mau sampaikan sesuatu kepada pendengar kita atau mau ucapan kah?
1: Saya mau mengucapkan terima kasih invite saya sini. Mm-hmm. And kepada pendengar, saya punya nasihat is no matter kau like berapa stress, find time to find something untuk kasih control it.
0: Mm-hmm.
1: Begitulah.
0: Yeah. Okay, jadi pandai kena cari pandai cara untuk kontrol itu stres lah kan.
1: Yeah.
0: Okay, sebab dunia dan hidup kita sekarang ini terlalu banyak stres.
1: Yeah.
0: Okay, jadi kita belajar dari Ruth. Stres tahu jadi auditor. Kalau kamu mau try pergi dulu lah.
1: Ya yeah, boleh.
0: Sarankan kan juga tuh.
1: kalau you kalau up for challenge boleh.
0: Boleh. Okay ya, kalau up for challenge, kalau pandai terima cabaran, berani terima cabaran boleh. Hmm. Okay Ruth, thank you sebab sudi kongsikan satu tips yang sangat pendek tapi bernas. Alright, dan sudah semestinya para pendengar di luar sana boleh menonton sedutan episode Bakat Hype ini di Facebook page Kombo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Muzik. Saya Evelyn ingin berterima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjayakan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka, program ini tidak akan dapat dijalankan. Sehingga kita jumpa lagi di episode yang akan datang.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Sebentar lagi Utama 9 malam.
3: Bagus bah.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: dua, tiga.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda di mana saja berada ketika ini. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Sifoni Tetap di Hati. Dan tadi anda dah dengarkan rancangan terbitan hiburan dan music Bakat Hype bersama dengan artis undangan mereka, Ruth Amber. Okey, baiklah, kepada anda semua yang sekarang ini sedang mendengarkan Sabah FM, tidak kira apa yang anda lakukan, teruskan setia bersama Hafrina sehingga pukul 12:30 malam nanti. Kita dengarkan terus Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus pak.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu?
4: Hari ini kita mau cerita pasal telur ayam, Rafiq. Ada stok telur ayam kan banyak.
5: Saya sangat teruja bila kau datang tempat saya ini. Mesti ada sesuatu info yang mau bagi tahu sama saya.
4: Kita mau kasih tahu nih, telur ayam ini macam antara bahan mentah yang wajib ada di rumah.
5: Sudah semestinya, Win. Tiap minggu beli kah kau?
4: Tiap-tiap minggu beli. Sebab itu mesti ada. Mesti standby. Dia boleh masak apa-apa saja. Tapi satulah benda ni kan.

0: Coba di rumah, kasih habis telurmu itu, ha.
1: Oh, baru saya tahu.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus, Pak.
3: Kami UNIC.
4: Terus dengar Sabah FM, bagus, Pak. Berhati-hati selalu ketika memandu.

Bagi kamu pendengar yang baharu yang tidak tahu cara untuk minta lagu di Sabah FM, sekarang ini untuk slot kuasa 3, lagu-lagu adalah lagu pilihan pendengar di luar sana, okey. Ada dua cara. Satu, melalui Facebook Sabah FM, di mana ada gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen minta apa lagu yang kamu mahu. Dan juga lagi salah satu cara di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jadi kamu boleh hantar sana permintaan lagu kamu, apa lagu yang kamu mahu dengar. Seperti biasa pesan Hafrina, elakkan lagu yang kerap sangat diminta. Tukar-tukar juga lagu dan juga penyanyi dia, okay? Jadi kita sama-sama terhibur dengan pilihan rakan-rakan kita. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kita kembali lagi, kita akan layan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Baguslah Sabah FM.

Varian lebih lagu, lebih santai di jam yang kedua. Okey, ini sekarang ni banyak jugalah yang Afina dapat sebab banyak grup kan di WhatsApp tu. Jadi memang banyaklah perkongsian selalunya. Dan okey, sebenarnya kan kalau mau sebarkan sesuatu berita tu, pastikan berita tu adalah berita yang sahih lah. Jangan kongsi berita yang belum lagi sahih ataupun berita palsu. Terutamanya sekarang ni hal cuaca lah yang paling ramai orang kongsikan. Jadi kalau mau tahu, orang awam semua dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my dan media sosial rasmi Met Malaysia. Kalau itu pun susah, apalagi muat turun saja aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan juga sahih. Dan analisis kalau dikira sekarang ini terhadap model-model ramalan cuaca terkini telah pun menunjukkan cuaca panas dan kurang hujan yang mana dijangka berlaku di kebanyakan tempat di Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos. Okey, jadi jangan sebarkan berita yang palsu terutama mengenai jerebu. Okey, sebab apa? Daripada krisis jerebu kepada pembangunan sistem amaran awal ni, FDRS telah pun berkembang sebenarnya menjadi salah satu instrumen penting Met Malaysia untuk memantau bahaya kebakaran hutan serta juga menyokong usaha melindungi alam sekitar, kesihatan dan juga keselamatan kita semualah. Jadi indeks yang dijana melalui FDRS ni sebenarnya membantu menilai potensi kebakaran hutan, kadar penyebaran api dan tahap kesukaran pengawalan kebakaran hutan. Dan maklumat dan juga produk FDRS sebenarnya menjadi panduan sokongan kepada agensi berkaitan lah, jadi serta pembuat dasar dalam perancangan untuk mereka bersiap sedia dan ada melakukan pencegahan dan tindakan awal bagi mengurangkan risiko semua tu. Jadi kepada anda semua, hati-hati ya, sebab sekarang ni musim panas, jadi sistem pemantauan risiko kebakaran hutan FDRS Malaysia sekarang ni memang sedang membuat pemantauan lah. Okey, nah, dan berita mengenai jerebu tu, jangan sebar maklumat palsu yang mana mitosnya tu nanti Hafrin akan kongsikan. Okey, dia ada mitos dan juga fakta tahu mengenai jerebu ni. Jadi jangan sebar maklumat palsu. Okey, baiklah kepada anda semua, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook. Lagu permintaannya Show Me the Meaning of Being Lonely daripada kumpulan Backstreet Boy buat anda semua. Varian lebih lagu, lebih santai, slot kuasa 3.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya.

Ungu dengan lagu Kau Tercipta Untukku, Amboy. Begitu itulah cinta kan. Tiba-tiba yang tak tercipta untuk kita pun jadi tercipta. Gitu. Okey, pasal tadi jangan simpan maklumat palsu, yang mana maklumat salah boleh lebih bahaya daripada jerebu ni. Okey, yang mana mitosnya jerebu akan melandas seluruh Malaysia minggu depan. Tapi faktanya belum ada sebenarnya kenyataan rasmi mengenai jangkaan jerebu di seluruh negara. Jadi boleh rujuk sumber rasmi untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan terkini. Dan mitos yang nombor dua tu, semua sekolah akan ditutup. Sebenarnya faktanya penutupan sekolah hanya dibuat berdasarkan arahan rasmi Kementerian Pendidikan dan agensi berkaitan sahaja, okay? Dan mitos yang ketiga, sebab ini adalah yang paling popular tiga ni, yang ketiganya, bacaan IPU kawasan saya sangat bahaya. Dia baca guna apa tu, okay? Jadi faktanya sebenarnya

Semak bacaan IPU semasa melalui sumber rasmi seperti MyEQMS, JAS ataupun Med Malaysia. Okay? Jadi amalkan 3 langkah mudah. Semak untuk maklumat sebelum percaya. Kedua, rujuk sumber rasmi. Ketiga, elakkan spekulasi dan jangan sebarkan. Jadi pastinya digalakkan untuk semak dahulu, jangan sebarkan, bersama kita kurangkan risiko penyebaran maklumat palsu. Sebab apa? Kenapa? Macam suka betul panik kan? Suka buat orang lain panik. Kalau dia panik satu orang saja, diam-diam okey lah. Tapi dia buat panik ramai orang, jadi itu boleh mendatangkan bahaya sebenarnya. Dan juga tidak ada yang baik datangnya daripada maklumat palsu ni. Semuanya merosakkan, okey. Jadi hati-hati dalam penyebaran. Kita betul mau menjaga keluarga kita, menjaga kawan-kawan kita, tapi pastikan maklumat yang kita kongsikan itu adalah maklumat yang telah pun ditentusakan. Okey, baiklah, baik anda semua, dengarkan terus lagu ini buat anda semua. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bagus bah, Sabah FM.

Selamat malam kepada anda semua yang masih terus setia bersama Sabah FM. Bagus bah melalui mendengarkan kami melalui radio ataupun RTM. Klik di mana kamu berada. Terima kasih. Dan seperti biasa malam ini kita tunaikan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp kami di 019-490-4848. Okey, seperti biasa selepas ini tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi kita akan tunaikan lagi lagu-lagu permintaan yang belum lagi Hafrina tunaikan. Jadi teruskan bersama Hafrina sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.
2: Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Laporan Siasatan Suruhanjaya Diraja Tabung Haji RCITH perlu dijadikan iktibar bagi memastikan kewangan sosial Islam terus diyakini dan berperanan sebagai kuasa ketiga dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan kelemahan dan kepincangan dalam tabi urus organisasi kewangan Islam boleh menjejaskan keyakinan masyarakat selain dibebani memberi kesan terhadap imej Islam.
1: RCI telah pun menunjukkan di antara kunci root cause kepada kegagalan, kelemahan adalah kerana dalam tata kelola adalah kerana intent. Jika kita membesarkan, mengarus perdanakan tetapi kita lupa alfa, kita gagal untuk menangani dari sudut governance tata kelola, integrity, ianya akan menjadi fitnah kepada Islam itu.
0: Beliau berkata aspek tabi urus dan integriti perlu diberi perhatian sering usaha memperkasa dan mengarus perdanakan kewangan sosial Islam. Sementara itu, Dr. Zulkifli menegaskan ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Jelas beliau, ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan penjanaan ekonomi negara melalui kerjasama berbagai pihak.
2: Dengan kerjasama di antara agensi, kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambahnya, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tabi urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Dalam perkembangan sama, penubuhan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu wajar diperhalus memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 itu dibentuk bawah perkenan agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan akan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, SPRM, Bank Negara dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Ini pula mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dato' Sri Fahmi berkata, nilai tajaan mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Jumlah tersebut melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
3: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya, telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam berita itu, ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awam memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos. Manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihat menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Panel pengampunan yang memberi ruang kepada bekas anggota tentera untuk memohon pengiktirafan semula sebagai veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Dato' Simeon Marjuki berkata, Inisiatif tersebut akan meneliti semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Pembukaan semula panel pengampunan itu memberi peluang kepada bekas anggota yang mempunyai kes tertentu untuk dinilai semula mengikut ketetapan dan prosedur yang berkuat kuasa. Berita seterusnya. Cadangan melaksanakan ujian lapangan padi diubah suai secara genetik GMO membabitkan varieti MR219 di Perak hanyalah plot ujian terkawal. Ia bukan kelulusan untuk penggunaan GMO secara komersial di Malaysia. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Isham Ishak. Jelas beliau, negara ketika ini masih tidak membenarkan penggunaan GMO, namun kajian dan ujian terkawal perlu dilaksanakan bagi membolehkan kerajaan membuat keputusan berasaskan data serta bukti saintifik. Usaha memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala serta meneroka peluang kerjasama dalam sektor strategik dan teknologi baru antara perkara penting akan diangkat dalam mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya kelima di Vladivostok. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamdi Abdul Kadir berkata, perbincangan itu juga akan merangkumi usaha memperkukuh jaringan pendidikan dan inovasi di samping meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan tinggi kedua-dua negara. Keperkembangan luar negara, China meningkatkan persiapan menghadapi banjir susulan hujan lebat akibat taufan dolphin yang melanda kawasan timur dan tengah negara itu. Paras air sungai dan takungan turut meningkat dengan beberapa takungan melepasi paras kawalan banjir. Taufan dolphin, taufan ke-13 tahun ini melanda Zhejiang dua kali pada Ahad lepas sebelum lemah ketika bergerak ke pedalaman. Namun sisa sistem ribut itu masih membawa hujan lebat ke kawasan timur, tengah dan utara China. Iran dalam masa terdekat akan menjadi anggota Bank Pembangunan Baharu, institusi keuangan yang ditubuhkan kumpulan BRICS. Demikian menurut Gubernur Bank Pusat Abdul Nasir Hamati sambil menekankan usaha memperluas kerjasama keuangan dan perbankan dalam kalangan negara anggota. Hamati berkata, penubuhan bank itu merupakan hasil kerjasama paling penting dalam kalangan negara BRICS dan mengesahkan bahawa Iran akan menyertai institusi itu dalam masa terdekat. Di Gaza, keluarga Palestin di Qusra dikepung selama 4 hari apabila peneroka Israel menyekat laluan ke rumah di selatan Nablus dengan meletakkan batu di jalan. Rakaman kamera litar tertutup menunjukkan beberapa peneroka mengambil batu dari tembok berhampiran sebelum meletakkannya di jalan menuju ke rumah keluarga berkenaan. Rumah keluarga Yusuf Abdul Salam di kawasan Ras Al-Ain dikepung untuk hari keempat berturut-turut dan terdapat cubaan mengambil alih rumah berkenaan. Sukan. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Kejohanan tersebut akan diadakan di Belgium dan Belanda dari 20 hingga 25 Ogos ini. Menggunakan format 6-11, setiap pasukan akan dibarisi campuran pemain lelaki dan wanita, masing-masing 6 pemain lelaki dan 4 pemain wanita. Penolong Ketua Delegasi Malaysia R. Shankar berkata, skuad negara diundi dalam kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile dan Bulgaria. Tenis terbuka Kanada, Ben Shelton mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan Jacob Mansick 6-3, 6-1. Beliau yang juga juara bertahan di jadual berdepan rakan senegara Leonard Tien. Aksi skuad lelaki terbuka Kanada bermula lewat sehari selepas cuaca buruk memaksa jadual perlawanan Isnin ditangguhkan. Bola sepak penyerang Argentina Julian Alvarez terus menjalani latihan bersama Atletico Madrid ketika spekulasi mengenai perpindahannya ke Barcelona semakin hangat. Beliau dilaporkan mengadakan perbincangan lebih 2 jam bersama wakilnya bagi membincangkan masa depannya dan kemungkinan berpindah ke Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepada Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Kembali bersama varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3 di jam yang terakhir. Okay, terima kasih yang terus setia bersama Sabah FM yang baru saya masuk kerja, sekejap lagi mau masuk kerja tu. Okey, sama menjalankan tugas anda. Okey, baiklah, kepada yang sedang memandu, hati-hati memandu. Kalau rasa macam susah sangat, sudah mau tahan mata tu daripada memandu, macam mengantuk sangat, berhenti dulu di tempat yang selamat. Matikan enjin kereta anda kalau berhenti untuk tidur. Jangan melampaskan apa, jangan hidupkan enjin dan od lagi menghawa dingin, itu sangat bahaya. Okey, baiklah, sekarang ni kalau kita tengok kan, bulan 8 memang banyak betul sambutan yang diadakan di setiap daerah kan. Lepas tu sebab apa? Orang tahu sekarang ni adalah bulan kebangsaan. Kita akan sambut bulan kebangsaan dan juga bersambung dengan Hari Malaysia. Dan juga kalau di Sabah ada Hari Sabah. Jadi banyaklah sambutan, banyak program kan. Tapi kalau untuk di Kinabatangan, Pesta Mogomu Kinabatangan yang akan berlangsung pada 26 Ogos. Pesta itu akan diadakan di Kampung Batu Putih dan dijangka dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Jeffrey Arifin, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar. Dan antara artis tempatan jemputan ialah Junaidi Ahmad dan ramai lagi. Jadi pergilah kamu kalau orang-orang tidak tahu lagi apa mau buatkan. Sebab hari itu Afrina sudah pergi. Saya sudah pergi dekat konsert 80-70. Saya sudah pergi Sabah Berselawat. Saya sudah pergi konsert Irama Nurani. Macam-macam program sudah saya pergi. Bagus. Itu memang bagus. Dia kiranya dia sokong semua program yang dilakukan di, yang dibuat di sekitar Sabah ni. Itu bagus. Okay, kalau Hafrina pun ada kesempatan macam tu, Hafrina pun mau pergi tau. Tapi memandangkan ada kerja dan juga cuti pun agak terhad. Jadi kita tidak mau juga terlalu lama cuti kan, pasal kita akan beban rakan-rakan kita. Tapi bagi anda yang ada kesempatan tu, bolehlah pergi. Bawalah keluarga, bawa anak anda. Sebenarnya dengan bulan kebangsaan ni, orang bilang kan, bolehlah pergi buat apa-apa sambutan yang boleh menimbulkan semangat patriotisme daripada untuk anak-anak kita, daripada generasi yang kecil sehinggalah yang sekarang ni. Perlu kuatkan lagi semangat patriotisme tu, okay? Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama varian lebih lagu lebih santai.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

untuk segmen varia lebih lagu lebih santai, dan insyaAllah esok akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil, dan hari Jumat nanti anda akan bersama dengan saya Hafrina Hanif. Jadi jangan rindu-rindu, minggu ini memang Hafrina ada, tidak akan kemana-mana lagi insyaAllah. Tidak adalah perancangan cuti panjang kah ataupun kursus kah, tidak ada setakat ni lah. Okay, baiklah kepada anda semua, selamat beristirahat. Yang baru memulakan pekerja tu, selamat bekerja shift malam. Dan yang baru habis shift tu, hati-hati waktu dalam perjalanan balik nanti. Kalau rasa mengantuk, rehat dulu di pejabat baru baru bergerak. Okey. Jadi apapun, jaga keselamatan anda di masa kamu berada. Yang besok awal pagi mau bangun, pergilah tidur. Boleh sudah kamu tidur. Sudah, terima kasih kerana menemani Hafrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah sekarang. Okey. Baiklah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada geng Burung Hantu. Hari ini 13 Ogos 2026, Nasional 12-6, bertemankan Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal, akan menemani anda hingga jam 3 pagi. Bukan 6 pagi sehingga 3 pagi sahaja tugasan saya untuk hari ini. Ucapan selamat pulang juga untuk rakan setugas Reza yang tadi memainkan pilihan lagu untuk anda dalam Nasional Malam. Baiklah, seperti biasa.

Berita you tak lengkap, rasanya saya memulakan tugasan tanpa ucapan hari jadi untuk siapa lagi, untuk anda lah kan, pendengar setia Nasional FM. Okey, baiklah, sekarang ni kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 13 Ogos 2026, semoga hari ini pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan kepada anda yang menyambutnya hari ini, dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus kepada pemanduan, itu yang paling penting lah, fokus kepada pemanduan kita kan, walau di mana juga keadaan sekalipun, fokus kepada pemanduan itu penting. Kerana apa? Kerana kita akan sentiasa bersedia dalam apa juga yang datang di hadapan. Baik, jom segarkan mata, layan lagu menarik dalam Geng Burhan. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Sana sini sama saja ekspedisi menyibukkan anda sebentar tadi ya. Tapi sana sini sama saja tak sama dengan di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar. Kerana untuk malam ini, untuk hingga ke pagi ini antara jam 12.30 malam hingga ke 5 pagi akan ada gangguan siaran lebih kurang dalam 5 minit. Ini disebabkan kerja-kerja codec line up di pemancar cara TM Gunung Serapi Sarawak. Jadi itu yang akan menjejaskan siaran Radio Nasional FM di sana. Kepada anda yang berada di kawasan Kuching, Kapit dan kawasan sekitar yang mengalami gangguan siaran, boleh terus bersama Nasional FM melalui RTM Click atau saksikan atau dengarkan kami melalui Astro di saluran 869 dan juga MyTV di saluran 701. Jadi kalau tak dapat mendengarkan melalui frekuensi Radio Nasional FM, boleh ke melalui RTM Click dan Astro, juga MyTV yang Hanif sebutkan tadi kan. Tak ada alasan untuk tak mendengarkan lagu-lagu daripada geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan, dengar susunan lagu-lagu rock segar malam ini menemani perjalanan anda. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat malam pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk merasa bahagia. Kadang-kadang bahagia itu hadir apabila kita belajar menghargai apa yang ada dan terus melangkah walaupun perlahan. Rendong kata-kata ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang baru sampai ke rumah seharian dan dalam tugasan. Rehatlah, kerana tubuh dan fikiran juga perlukan masa untuk kembali bertenaga. Buat anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Buat yang baru saja memulakan tugas seperti saya, selamat bekerja. Semoga urusan hari ini berjalan lancar, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan sentiasa diberikan semangat untuk hasil yang terbaik. Tidak dilupakan adik-adik di IPT yang sedang berjuang mengejar cita-cita. Teruskan melangkah walau ada hari yang terasa berat. Percaya, setiap usaha yang dilakukan hari ini sedang membina masa depan. Masa tak boleh diputar kembali. Nikmati hari ini dengan keseimbangan kehidupan yang baik. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu-lagu Geng Berhantu pagi ini.

Sebanyak 108 sekolah di bawah seliaan PPD Serian akan ditutup sebagai langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan keselamatan warga sekolah. Bukan saja 108 sekolah dekat kawasan Serian ni, bacaan bukan saja di Serian mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, tapi ada juga di 9 kawasan di sekitar Sarawak mencatatkan IPU tidak sihat waktu ketika ini. Masalah jerebu dah mula melanda daripada kita. Masalah mula-mula cuaca kita asyik hujan, lepas tu panas, sekarang jerebu pula. Inilah dugaan dalam dalam harian kita lah kan, tapi kita kena tetap mengharunginya dalam kita meneruskan aktiviti dan rutin harian. Jangan lupa untuk sentiasa menjaga kesihatan, terutama ketika jerebu melanda ni lah. Jerebu ni bukan sekadar membuatkan pandangan menjadi kurang jelas, tapi boleh memberi kesan kepada kesihatan, terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas, mereka yang mempunyai masalah pernafasan, serta kepada mereka yang banyak menghabiskan masa di luar. Jadi sama-sama kita ambil langkah berjaga-jaga. Jika tak perlu berada di luar tu, kurangkan aktiviti di luar rumah, banyakkan berada di dalam bangunan, dan jika perlu keluar, gunakan penutup hidung dan mulut yang sesuai. Jangan lupa juga untuk mengambil minuman air kosong lah yang sebaiknya, secukupnya. Bersihkan muka serta bahagian kulit yang terdedah jika berada di luar. Itulah yang paling kita harapkan kepada pemandu juga, yang memandu kalau berada di kawasan-kawasan yang jerebu ni kan, kita nasihatkan untuk tutuplah tingkap kenderaan, gunakan penghawa dingin dengan mod kitar, kitaran udara dalaman, untuk mengurangkan kemasukan udara luar. Sama-samalah kita menjaga kesihatan kita agar kita sentiasa sihat, agar urusan harian kita dipermudahkan hendaknya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Masuk ke jam kedua, Hanim bersama dengan anda dalam geng burung hantu pagi ini. Kalau ada kalanya kan, Hanim nak cerita jugalah, ada kalanya kadang-kadang perasan tak, kita ni kadang-kadang terlalu lama memendam rasa marah, rasa kecewa. Ada kan dalam kehidupan ni, memang tak lepas lah dengan perasaan marah, perasaan kecewa, kecewa sebab orang, kecewa sebab diri sendiri. Kadang-kadang kita cuba senyum, kita nak cuba nampak kuat, dalam hati entah berapa banyak yang dah kita simpan tu, kadang-kadang boleh membahayakan diri kalau kita sentiasa memendam rasa. Kepada anda yang melalui fasa yang macam ni, ingat, tak mengapa untuk penat, tak mengapa untuk menangis, tak mengapa juga untuk meluahkan apa yang selama ini terbuku di hati. Bila kita cerita pasal meluahkan itu, sesuatu perkara dalam kehidupan kita, dalam hati kita, perasaan kita, kita memang kena luahkan. Percayalah, akan datang ruang untuk kita melepaskan semuanya tanpa dihakimi, tanpa dipersoal dan tanpa perlu terus berpura-pura kuat. Kerana kadang-kadang kita bukan perlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita cuma perlukan seseorang untuk mendengar. Kalau tak keberatan nak kongsi cerita, boleh masuk dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Hanim dah bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Pagi ini kita boleh berkongsi cerita dengan geng burung hantu. Bukan saja dengan Hanim, tapi dengan pendengar-pendengar lain dalam geng burung hantu. Kalau pagi ini ada Abdul Muiz, ada Jaja 83, ada Wan Baling 1, hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang, on sampai pagi. Terima kasih Wan Baling 1. Okey, ada Opa Akil Akif, ada Z823, ada Halimah Ahmad 80, Mei Sarah, ada Cik, ada Lavender Girls Love MRC, ada White Butterfly, ada Nur Isa, ada Sue, ada pagi ni, ada Nazira, ada Bang Sam, ada Syarul Amirul, ada Isba, ada Carol Anwar, ada ramai lagi, ada Lan, ada Azhar Nur, ada Nur Riza, ada Has Nur Rizal juga ada. Okay, boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok Live kita, boleh berkongsi cerita juga pagi ni. Kalau dekat dalam TikTok Live kita ni kan, ramai yang dapat melayan kita kan. Kadang-kadang kita nakkan kawan, kita nakkan berkongsi cerita. Kadang-kadang kita perlu ceria dalam kehidupan kita. Dekat dalam ni lah, dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ismail Ahmad, waalaikumsalam. Ada okey, ada budak cantik, hai, cantik budaknya, ada Pak Ngah. Okey, boleh masuk ramai-ramai dalam TikTok Live Nasional FM. Sentiasa di hati. Hanim ada di situ juga, pendengar-pendengar setia Nasional FM yang lain. Teruskan hiburan bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Juga dimaklumkan jika anda berada di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, masa gangguan siaran akan berlaku dalam 5 minit antara pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 5 pagi. Kepada anda yang berada di kawasan ini, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik atau saluran Astro, juga di MyTV saluran 701. Okey, juga Ani nak sampaikan waktu-waktu yang macam ni sebagai persediaan kita. Kalau ikutkan bacaan IPU di kawasan Sarawak terutamanya, merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan, dengan serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 194. Untuk mengetahui kiraan ataupun bacaan semasa IPU, anda boleh mengikuti di Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS. Kalau ikut dekat sini ada 9 kawasan di Sarawak mengalami keadaan pencemaran udara IPU tidak sihat, antaranya Serian, Kuching, Samarahan, Seriki, Bintulu, Seri Aman, Samalaju, Sibu dan juga Miri. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hani sebutkan tadi, elakkan aktiviti fizikal dan bersukan, pakai penutup muka jika perlu keluar, jangan lakukan sebarang pembakaran terbuka, itu yang paling penting, sebab keadaan jerebu ni kita dah terdedah dengan asap kan, udara yang tidak sihat. Bila kita buat pembakaran terbuka waktu panas ini, boleh lagi membuat pembakaran hutan yang boleh menyebabkan jerebu bertambah teruk. Juga kumpulan berisiko tinggi dinasihatkan menghadkan pendedahan kepada udara luar. Itulah yang paling penting. Kadang-kadang kita yang ada masalah asma, masalah pernafasan akut ni kan, takut kalau apa-apa terjadi kepada kita. Jadi kita kena amalkan langkah-langkah keselamatan untuk diri kita sendiri. Saya cakap bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Bila kita ada masalah pernafasan ni, kita jangan ambil mudah. Kena pastikan kita sentiasa ada bekalan ubat, yang pakai inhaler tu sentiasa ada bersama dengan anda dekat sana. Okay, ada yang kat dalam beg, ada kat dalam kereta, kalau boleh letak dekat pejabat, letak. Itulah sebab kadang-kadang keperluan itu kita tak nampak kan, tapi kadang-kadang dia berlaku dalam masa yang singkat. Kita kena bersedia dan berhati-hati. Teruskan hiburan bersama Geng Burhan Tu, Nasional FM sentiasa di hati.

National FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda di luar sana yang sedang memandu, Hanif harapkan semoga pemanduan anda sentiasa lancar. Pertamanya kena fokus lah. Kalau rasa mengantuk, berhenti seketika. Waktu-waktu macam ni kan, mungkin ada kawasan, ada sesetengah tempat, ada banyaklah, adalah juga kenderaan yang kita boleh jumpa yang seiring jalan dengan kita. Ada kadang-kadang tempat tu nak tunggu satu kenderaan dengan satu kenderaan lain tu jarang-jarang kan. Kalau saya memandu waktu-waktu macam tu, kalau saya nampak saya dah seorang-seorang dekat situ, saya bawa laju sikit. Tapi kalau dalam kelajuan kita pun, ya, kita kena beringat jugalah, bukannya memandu laju tu, kadang-kadang kita memandu laju sebab kita takut keseorangan di tempat gelap. Lagi-lagi perempuan, dia akan mengejar kereta yang depan kan. Tapi walau macam mana pun, kita kena pastikan kelajuan yang kita bawa tu kita boleh handle lah. Kelajuan tu kadang-kadang itulah bahaya kalau kita bawa laju sangat, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku kat depan. Kadang-kadang ada tayar lori pecah sepihannya yang boleh menghalang laluan kita. Tu sebab yang bahaya. Kalau kita bawa laju, macam mana kita nak bersedia untuk break kan. Kadang-kadang juga ada juga kemalangan yang berlaku di hadapan. Itulah, bila ada keadaan yang macam tu, kita kena sentiasa bersedia. Waktu malam macam ni pun ada juga abang-abang kita yang tengah buat jalan kan, baiki jalan, tukar lampu jalan. Kalau dekat jalan bandaraya, waktu ni lah dia akan tukar lampu jalan. Jadi jalan yang besar menjadi kecil. Itulah yang kita kena berhati-hati kan, bagi laluan kepada orang lain jugalah. Itu yang paling penting. Satu, bila kita memandu ni, kita jangan biarkan amarah menguasai diri. Ada waktunya kadang-kadang kereta depan kita tu bawa sedikit perlahan, sabar je lah. Mungkin ada sesuatu perkara yang difikirkannya. Kalau kita horn pula kan, dia terkejut pula, kita elak je lah ke tepi. Tapi kalau yang mendengarkan radio Nasional FM ketika ini, kalau kita memandu perlahan tu, kita janganlah duduk di lorong kanan, duduklah di lorong kiri ataupun di tengah. Ikut kelajuan masing-masing di setiap lorong. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Bila waktu malam kan, bila waktu pagi-pagi kesunyian ini, kita nak cerita pasal cinta. Cinta antara pasangan kita kan, itulah kita kena menghargai antara satu sama lain. Tapi Hanif nak gambarkan perasaan cinta, penghargaan cinta antara Tun Dr. Mahathir dengan Tun Dr. Siti Hasmah kan. Kalau ikut, mereka dah bersama selama 70 tahun bersama. Itulah kan. Kalau Tun Dr. Mahathir kini berusia 101 tahun, Tun Dr. Hasmah pula berusia 100 tahun. Hidup sehingga 100 tahun sudah cukup luar biasa. Namun dapat mencapai usia itu bersama insan yang dicintai dan masih setia bersama di sisi itu adalah rezeki yang jarang dimiliki. Itulah kita kan. Kalau kita bersama dengan pasangan kita, itulah yang kita harapkan. Sama-sama menghargai antara satu sama lain. Ada kelebihan dan kekurangan itu, anggap je ia sebagai asam garam dalam kehidupan. Sama-samalah kita menghargai perhubungan, menghargai pasangan, supaya pertalian kita, hubungan kita menjadi hubungan yang diredai. Mawadah sakinah mawadah sakinah warahmah dalam perkahwinan itu. Terus ceria bersama Geng Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Ini dah masuk jam terakhir, permulaan jam terakhir saya untuk pagi ini. Hanya 3 jam saja saya bersiaran untuk Geng Bunuh Hantu hari ini, daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 3 pagi. Saya juga ingin berkongsi berita yang diambil dari portal berita RTM, yang mana malam gemilang buat Johor Darul Takzim JDT apabila Afiq Fazail muncul pemain paling bernilai MVP Liga M Award 2025-2026, selain dinobatkan pemain tengah terbaik. Lebih manis kemenangan, kejayaan itu menyaksikan Afiq menamatkan dominasi rakan sepasukan Arif Aiman Hanafi yang sebelum ini mengungguli kategori MVP 4 tahun berturut-turut. Edisi sulung Liga M Award selepas penjenamaan semula itu mempertandingkan 15 kategori berbanding 17 kategori pada edisi terdahulu. Ini satu kejayaan untuk Johor Darul Takzim JDT kepada Afiq Fazail. Okay, nak cerita juga pasal kehebatan negeri Johor ini. Murid Sekolah Kebangsaan SK Tasik Utara, Johor Baru Johor, Wan Haris Wan Abdul Qayyum, 10 tahun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris dalam playoff qualifier round Hippo English The Contest 2026 di Doha, Qatar. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Ghazali berkata, Wan Haris menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan Kazakhstan sekaligus melayakkan dirinya ke World Final di Spoleto, Itali bermula 28 September ini. Wan Haris merupakan satu-satunya wakil SK Tasik Utara Johor berjaya ke pertandingan tersebut selepas melepasi 2 pusingan kelayakan disertai kira-kira 93,000 orang murid dari seluruh dunia. Hebatnya anak kelahiran negeri Johor ini. Itu yang Hani nak kongsikan pagi ini, sebelum Hani menamatkan tugas pagi ini kan. Kehebatan orang ni kita tak nampak kan. Kadang-kadang kita nampak dia macam biasa je, tapi sebenarnya dia begitu hebat. Bila dapat peluang dan track yang betul, dia akan menjadi orang yang hebat. Kita kena percaya kepada diri sendiri, kerana setiap usaha yang kita lakukan, kita je yang boleh mencorak kehidupan kita. Kita yang boleh membawa diri kita ke depan untuk masa depan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan janur gemilang kita. Janur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah janur gemilang, hormatilah janur gemilang. Semarakkan hari kebangsaan dengan kita kibarkan janur gemilang. Merdeka!
2: Nasional 12.6.

National FM sentiasa di hati. Okey, kalau lagu tadi lagu zaman filem Mistress Hermanas waktu ketika dulu kan, Puro Dolor, lagu dari Sun by Four. Okey, menghiburkan anda sebentar tadi. Hari nak tanya jugalah, kalau dekat dalam TikTok live kita ni ada lelaki, ada perempuan kan, tapi dekat usia 40-an ni, kita nak cerita pasal lelaki 40-an versus wanita 40-an. Perasan tak? Perasan tak kita membesar bersama? Kan, kalau kita dengan pasangan kita yang sama usia tu, sama-sama kita membesar kan? Badan sama-sama berubah tapi hormon bergerak dengan cara berbeza. Kalau lelaki, hormon testosteron menurun perlahan, tapi hormon untuk wanita turun naik, lebih ketara. Kalau lelaki, perut lebih mudah membuncit. Kalau perempuan pula, waktu umur 40-an ni lah kitaran height dia mula berubah. Kalau lelaki, otot dan stamina mula berkurang. Kalau perempuan, hot flush atau tidur dia dah mudah terganggu. Kadang-kadang rasa badan asyik panas kan, tu yang mengganggu untuk waktu tidur tu lah. Kalau lelaki, waktu umur 40-an ni risiko diabetes dan pesakit dan penyakit jantung meningkat. Kalau perempuan pula, lemak mula berkumpul di abdomen. Kebanyakan wanita umur 40-an ni, dia akan mudah dapat kolesterol. Kalau kita pergi check kan, kebanyakannya akan senang dapat kolesterol lah kan. Itulah pentingnya kita menjaga makanan kita sebelum kita berusia 30-an sebenarnya. Daripada awal lagi pemakanan kita tu, kita mencorak kesihatan kita untuk hari tua. Lelaki biasanya berubah perlahan-perlahan, tetapi wanita boleh berubah secara tiba-tiba. Kalau tak makan pun dia berubah juga secara tiba-tiba. Kan, kadang-kadang kita rasa macam kita dah diet dah ni, tapi badan kita masih naik. Itu sebab hormon kan, hormon wanita umur 40-an ni dia turun naik dengan ketara. Usia 40 bukan penghujung zaman muda, tetapi inilah usia apabila segala tabiat lama mula menghantar bilnya. Itu dia kata-kata yang paling tepat. Kan, oleh itu kita kena jaga otot, jaga pinggang, jaga tidur. Itu yang paling penting. Kita tidak boleh menghentikan usia, tapi kita masih boleh memilih bagaimana mahu menua. Kepada yang berusia 40 tahun ke atas, buat pemeriksaan kesihatan berkala, itu yang paling penting. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita untuk diri sendiri dan juga keluarga, juga untuk orang tersayang. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

saya ada berbaki 20 minit saya sayang untuk mengundurkan diri saya. Rasa macam sekejap je saya bersama dengan GBH kan. Tapi itulah, saya masih lagi teruskan, ada berbaki lagi 20 minit lagi. Saya nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook, di laman Buku Nasional FM. Ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada Muhammad Jasni Moon, geng burung hantu terus ke frekuensi Nasional FM. Ada Janet Zai, ada juga Nur Isa, ada Hasna Rizam Zam, ada juga Muhammad Yusof Ganu Hadir GBH, ada Razak Balangi, ada juga PKA Amin, PKA Amin, geng pokok, geng saka pokok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor dan semua pendengar setia geng burung hantu, semoga ceria selalu harapnya. Ada juga dari adik Abigail bertemankan DJ dan GBH, mohon selit-selit lagu Cantonis. Nanti ya, nanti saya cuba cari yang terbaik untuk adik Abigail. Ada abang JJ Gemas, ada Ramli Lee, ada Aura Reza Muhammad, Firwan Masran, ada Biah Biah, Sadong Jaya Sejarah Sarawak, ada juga Yop PS, ada R Gerard Maha Wajawali, wow namanya. Okey, ada Afif Nur Syazaf, ada Abdul Jalil Tahir, ada Princess Sue, ada Hamdan Arifin, Nikmas Lin, Roslin Nur Isa, ada Ramli Lee, ada Nur Izzati Zainal Abidin. Itu yang ada dekat dalam Facebook. Ada juga nama-nama yang saya tak sempat nak sebut tu dekat dalam Facebook tu. Saya minta maaf, okey, nanti saya akan sebut lagi. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, daripada pukul 1 pagi tadi saya dah ke udara di TikTok live Nasional FM. Ada Vanis, Virginia Vanessa, ada Fiza Riza. Lama saya tak dengar nama Fiza Riza ni kan. Menyapa saya, kadang-kadang ada kerja kan. Ada Bodyguard Melaka, ada Wan Iwan, ada Jamila, ada Nur Isa dekat dalam Facebook, ada dekat dalam TikTok, ada Karo Anwar daripada pagi tadi, terima kasih. Ada Halimah Hamad 80, ada juga dekat dalam ni ramai ni, Lavender Girl masih lagi setia, Nirfiza Hill Top, ada Syazila Ila, ramai ada kat dalam ni. Ada Nita Kaita Suhana Angah, kalau tadi ada Edward dan juga Ash. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni kan, macam-macam yang kita dah sembangkan, ada yang cakap apa tu, Hanim ceritalah lagi, ceritalah lagi. Saya memang suka bercakap ya, kalau tak dalam radio, dekat luar radio pun bercakap je lah kerja saya. Itulah saya sebagai peneman anda. Okey, kadang-kadang kita perlukan teman untuk kita berbicara. Begitu jugalah saya. Macam mana anda menemani saya, saya juga menemani anda, walau di mana juga anda berada. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah sampai penghujung saya mengendalikan siaran Geng Burung Hantu ini daripada pukul 12.30 malam hingga ke pukul 3 pagi. Selepas ini, rakan setugas Mira Manja Manis akan menemani anda mengambil alih tugasan saya. Jadi rasanya sekejap je masa berlalu kan. Sebelum saya undurkan diri, buat anda yang sedang dalam perjalanan abang-abang lori kita yang masih lagi di atas jalan dalam tugasan, semoga segalanya dipermudahkan. Kalau memandu, pandulah dengan berhati-hati, jangan terburu-buru. Kalau mengantuk, rehat sekejap di arena berdekatan, ambil kesegaran sebelum memandu kembali, kerana ada insan yang menyayangi, menanti kepulangan anda. Buat yang masih bekerja, teruskan bekerja, teruskan dengan tugas dengan tenang. Dan buat yang sudah sampai di rumah, semoga dapat berehat dan meluangkan masa, mengambil masa untuk diri sendiri kan. Waktu tengah pagi ni kalau nak kata bersama keluarga, kadang-kadang keluarga dah tidur. Jadi waktu-waktu macam ni lah kita mengambil masa untuk diri kita sendiri. Saya tinggalkan dengan satu mutiara kata, kadang-kadang kita tidak perlu mengundur satu langkah bukan untuk berundur daripada kehidupan, tetapi untuk melihat dengan lebih jelas ke mana arah yang harus kita tuju. Itulah, kadang-kadang kita kena fikir kan. Tak salah kalau kita melangkah ke belakang sebab kita nak tengok apa sebenarnya arah tujuan kita. Kita kena nilai balik apa tujuan kita, kan. Tapi dalam kehidupan ni tak ada apa yang terlambat. Semuanya kita masih berpeluang untuk mengecapi, untuk membina masa depan kita. Bunga melati, harum mewangi, jumpa lagi Geng Burung Hantu, sentiasa di hati. Semoga setiap langkah perjalanan anda yang mendengarkan Nasional FM malam pagi ini dipermudahkan untuk sampai ke destinasi. Saya Hanim, Syarif Hanim, saya Yaya Kamal mengundurkan diri. Terima kasih kerana kesetiaan anda mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baru saja tadi kita dengarkan Jemu daripada May. Dengan lagu saja boleh jemu, tapi jangan pernah jemu untuk menjadi pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi, rakan penyampai saya Hanim atau juga dikenali sebagai Mama Manis telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya Mira atau juga dikenali sebagai Manja Manis dalam geng burung hantu, saya bakal menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Kesana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi sama-sama kita ceria. Walaupun sekarang jam 3.27 minit pagi. Tidak semestinya kita perlu murung-murung. Jangan muram-muram. Jangan sedih-sedih. Teruskan ceria dan jangan risau. Mira di sini akan menemani anda. Okey, kita mulakan pagi kita dengan lagu Memori Berkasih dari Spin dan Siti Nordiana.

dendam terlerai daripada Anissa seperti yang disebut dan dinyatakan oleh rakan kita di TikTok The Sale. Dia kata jangan dendam-dendam, selalulah maafkan orang. Dengan memaafkan orang membuatkan hati kita menjadi tenang. Betul tu. Kadang-kadang menyimpan dendam ataupun membalas dendam itu mungkin pada ketika itu anda rasa berpuas hati, tapi sebenarnya di masa akan datang anda mungkin akan rasa rugi dan menyesal. Jadi maafkanlah orang, okay, supaya hidup kita pun lebih tenang. Okay, terima kasih kepada yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman dan ingin sembang santai, boleh ikut kami masuk ke dalam TikTok Nasional FM. Kita sembang santai saja di sini, ya. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ketika ini ada agak ramai, tapi yang saya boleh sebut setakat ini ada Lady Heda, Lavender Girl, ada Ida, Zuhir bin Suhaimi Bahiyah, ada The Sale, ada Wani, ada Khairul Anwar, ada siapa tu, Tengku Din, ada ramai lagi. InsyaAllah nanti saya akan sebut lagi selepas ini. Terima kasih yang telah menemani. Okey, kita nak sambung lagi lagu seterusnya. Okay, sebelum tu, ada sesetengah nama walaupun dah lama tak disebut, tetap tersimpan elok dalam hati lagi. Bukan bermakna kita tak boleh teruskan hidup, cuma ada insan yang pernah hadir dan tinggalkan kenangan yang cukup bermakna. Kadang-kadang bila kita dengar lagu tertentu, terus nama dia yang muncul dalam fikiran. Bila saya cakap tadi tu, ada tak seseorang yang sampai sekarang masih namanya tersimpan dalam hati anda? Kalau ada, tak perlu sebut kuat-kuat, simpan sahaja dalam hati. Kita layan, izinkan selamanya namamu di hati.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Katak 46 Sabah FM.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
2: Sabah FM. Bagus malam.
3: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
4: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
5: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Kita. Hello semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah, maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah.

0: ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dihormati lagi dimuliakan? Mari saling mendoakan kita walau dimanapun kita berada. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa dalam keadaan yang tenang. Kalaupun Allah Ta'ala timpakan gelombang-gelombang dalam hidup ini, mudah-mudahan berkat doa, berkat usaha yang sederhana kita sebagai hamba, berkat penyerahan kita kepada Allah, apapun gelombang yang Allah kirimkan sama kita ini sahabat, mudah-mudahan dapat kita lewatinya dengan penuh kesabaran dan penuh kerendahan hati kepada Allah. Tidak lupa salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, ada satu ungkapan Syekh Ibnu Athaillah. Ungkapan ini mengingatkan kita, jika kita tidak dekat sama Allah, jika kita sudah banyak menerima nikmat daripada Allah, tapi kita masih tidak mau juga ya mentaati Allah, tidak mau juga kita ni meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, maka ada cara Allah Ta'ala untuk membuatkan kita dekat sama dia. Kata Syekh, siapa yang tidak mendekat kepada Allah, padahal sudah Allah Ta'ala hadiahkan bermacam-macam kenikmatan pada dirinya, maka akan diseret, yakni agar dia mendekat kepada Allah dengan rantai cobaan. Allahu Akbar. Maksudnya begini nih sahabat, siapa antara kita, ampun maaf, yang sudah banyak disinggahi oleh nikmat, yang sudah Allah Ta'ala hadiahkan macam-macam kenikmatan, rezeki, anugerah dalam kehidupan kita, tapi hadiah itu, kenikmatan itu, pemberian itu, anugerah itu yang sudah kita dapat pun masih belum dapat membuatkan kita mendekat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan gunakan cara lain untuk kita dekat sama dia. Bagaimana caranya sahabat? Allah akan bagi kita, bilang orang kita apa? Rantai cobaan. Apa maksud rantai ini sahabat yang mulia? Kalau dibilang rantai bermakna banyaklah itu, bersambung-sambung kan. Jadi kalau sudah kenikmatan, hadiah yang Allah bagi, tidak juga kita ingat sama dia, tidak juga kita mau tunduk sama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ubah cara supaya kita ingat sama dia. Dengan jalan apa? Dengan jalan Allah akan bagi kita cobaan yang merantai, cobaan yang tidak putus-putus. Diuji dengan itu, lepas itu diuji dengan ini. Tujuan ujian Allah Ta'ala itu, sahabat yang mulia, bukan Allah Ta'ala mau menganiaya kita, tidak. Tapi karena Allah sayang sama kita, Allah tidak mau kita hanyut, Allah tidak mau kita lalai dengan hadiah segala kenikmatan itu, maka Allah sengaja menguji kita agar kita berbalik sama Allah Ta'ala. Sebab kita yakin dengan sepenuh jiwa raga kita, dengan rasa hamba kita, bahawa ujian yang Allah datangkan ini bukan tak bagus, bagus, cuma dalam bungkusan yang agak tak kita suka, bilang orang. Bungkusannya agak, bilang orang, buruklah, macam jeleklah kita tengok. Tapi sebetulnya isi di dalam cobaan itu nada lain, melainkan Allah Ta'ala mau kita ini dekat sama dia. Bila kita perlahan-lahan kita semak, kita amati, kita hayati makna terdalam dari ujian Allah, maka kita akan mendapati bahwa ujian yang merantai ini membuatkan kita dekat sama Allah, kita ingat sama Allah. Dan yang lebih hebatnya sahabat yang mulia apa? Kita akan menjadi orang yang semakin mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala sudah berikan sama kita. Beza dengan sebelum diuji. Nikmat melulu bilang orang, seumur dapat nikmat, seumur dapat hadiah dari Allah, tapi kita tidak juga dekat sama Allah, tidak kita syukuri pemberian Allah. Jadi Allah uji kita, Allah ganti dengan rantai ujian. Akhirnya kita menyadari, dan bila kita mensyukuri nikmat yang sudah dapat itu, Masya Allah, Tabarakallah, syukurnya jauh lebih hebat berbanding sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat yang mulia, sama-sama kita ingat mengingat pesan pada diri kita. Bila Allah uji kita dengan rantai cobaan, jangan putus asa, tapi semak rantai cobaan itu, rantai ujian itu, dan pastinya bila kita singkap satu persatu, kita akan melihat betapa cintanya Allah sama kita, agar kita selalu dekat kepadanya insyaAllah. Pun maaf sahabat yang mulia, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Dalam kehidupan kita ini, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bagus Ba. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Selamat pagi, terima kasih kerana terus layan Sabah FM. Bagus ba, apa khabar?
1: Ya, betul, dan bersama Rafiq pagi ini serta Ikhle menemani anda sehingga pukul 10 pagi seperti biasa dalam segar lebih menyegarkan bermula pukul 6 pagi ini sehingga 10 pagi nanti.
0: Ya, okey, hari ini 13 Ogos 2026 bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijrah. Itu hari Kamis, jadi kami harapkan anda semuanya sihat lah hari ini kan?
1: Ya, macam betul lah tu kan, kesihatan ni turun naik, jadi kena lah jaga kesihatan selalu.
0: Lagi-lagi kan? Cuaca tu tak berapa okey sekarang ni, Jerebu kan.
1: Macam Jerebu saya kan, panas saja kan.
0: Betul.
1: Bercerita mengenai cuaca ni, sebentar saja lagi kita akan kongsikan info cuaca untuk anda dan info trafik selama pukul 6 hingga 6.30 minit pagi nanti.
0: Betul. Okey, terus saja layan Segar Sabah FM.
1: Bagus ba.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
3: Eh, ni dah kahwin ke belum?
4: Belum, Mencik. Kenapa, eh?
3: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
4: Muda lagi, Cik.
3: Budak zaman sekarang ni.
4: Kenapa, Cik dah kahwin berapa kali?

0: Hello Hanida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Apa saja? Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Ben Zulu tu.
4: Nah.
3: Ha? Siau?
5: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
5: Saya Siau.
6: Dan saya tujuan kekli.
7: Kamu yang soleh. Solid,
3: jangan lupa pakai tali pinggang keledar.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang

0: Info cuaca hari ini. Baik, Rafiq, seperti biasa kita kongsikan info cuaca untuk hari ini 13 Ogos.
1: Ya, betul. Kita tinjau dulu ramalan cuaca menerusi laman sesawang meteojovi.my pagi ini, yang mana dapat dikongsikan juga untuk anda ramalan cuacanya di Tawau. Hujan di beberapa tempat dan tiada hujan disandakan, manakala jerebu di beberapa tempat untuk di West Coast. Berangin di beberapa tempat Kudat dan jerebu di beberapa tempat di kawasan perairan wilayah Persekutuan Labuan.
0: Okey, hari ini ada pertambahan ya, info daripada Met Malaysia, seperti ada info jerebu sudah.
1: Betul.
0: Okey, untuk sebelah petang pula di Perlis pula, interior sandakan hujan di beberapa tempat di West Coast, Tawau, Kudat, berangin di beberapa tempat, manakala di wilayah Persekutuan Labuan berangin di beberapa tempat di kawasan perairan. Okey, itu untuk sebelah petang. Sebelah malam pula, Rafiq.
1: Okey, sebelah malam pula di Sabah kita khususkan untuk kawasan Tawau, sandakan hujan di beberapa tempat, jerebu di beberapa tempat di West Coast, berangin di beberapa tempat di Kudat dan jerebu juga di beberapa tempat di kawasan perairan wilayah Persekutuan Labuan. Ini sekarang ni macam jerebu pula kan?
0: Ya. Yeah. Okey, untuk info jerebu nanti kami akan kongsikan lebih banyak lagi, terutama sekali jika kita dapat info dari Met Malaysia lah.
1: Betul.
0: Okey, dan layari Met Malaysia ataupun dapatkan aplikasi My Cuaca untuk dapatkan perkembangan info cuaca di tempat anda sendiri.
1: Betul. Sekarang jerebu juga kan, jadi hati-hati, kurangkan keberadaan anda di tempat yang terbuka. Jika perlu tu, banyakkan minum air dan juga jaga kesihatan anda.
0: Okey, teruskan bersama. Selepas ini kita akan kongsikan info traffic. Terus saja layan segar Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Info cuaca hari ini.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, perkongsian info trafik untuk anda pagi ini pada pukul 6.19 pagi. Kita mulakan dahulu di jalan menuju ke Hospital Tuaran pagi ini. Lebih kurang masa pemanduan anda 21 minit hingga ke 25 minit ketika ini. Dan kita kongsikan juga untuk jalan Sulaiman menuju ke Kampus Intan Sabah pagi ini 11 minit. Dia terus ke sehingga Pusingan Bulatan Politeknik 11 hingga ke 12 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan dikongsikan juga info trafik untuk anda di Jalan Tuaran Bypass ketika ini mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda. Hati-hati memandu ketika ini. Dan kita kongsikan juga untuk Jalan Berdekat UMS menuju ke Taman Awam Tok Likas terus menerus hingga ke Pusingan Bulatan menuju ke Masjid Bandaraya. Lebih kurang pagi ini 10 minit diperlukan masa pemanduan anda. Dan seterusnya Jalan Bantayan Menintot menuju ke Kota Kinabalu 23 minit ketika ini. Dan ini jalan Tuaran menuju ke Kompleks Sukan Kota Kinabalu lebih kurang 9 hingga ke 11 minit pagi ini. Dan kita kongsikan juga seterusnya di Jalan Kolam Menintot menuju ke Penampang 7 minit masa pemanduan anda diperlukan. Ini di jalan belakang ni. Dan seterusnya dikongsikan persimpangan 4 menuju ke Jalan Kolam menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 3 minit masa pemanduan anda. Bagaimana pula untuk kawasan sekolah pagi ini di KK High School, lebih kurang 5 minit diperlukan masa pemanduan anda ketika ini. Dan Rafiq kongsikan juga Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang lebih kurang 6 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda diperlukan ketika ini. Dan kita kongsikan terus Jalan Meruntum pagi ini menuju ke Petatan 12 hingga ke 15 minit. Dan yang terakhir dikongsikan untuk anda, Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Hati-hati memandu dan kami akan kongsikan lagi info trafik untuk anda di jam yang seterusnya dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: systems are offline.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: hingga 10 pagi.
1: Layan terus Zabai FM bersama dengan Rafiq dan juga Ikhle, kasih kawan kamu.
2: Betul tu. Selamat pagi semuanya dan selamat sarapan. Terima kasih terus mendengarkan Zabai FM. Yang tengah memandu tu hati-hati ya. Pastinya tersekarang kesan lalu lintas, tapi bertambahlah. Jangan ikut perasaan tu.
1: Kalau boleh masuk simpang tu kena pasang signal lah kan. Jangan terus-terus masuk. Dan juga yang potong queue tu kita paling tidak suka tu tau.
2: Kadang-kadang ada juga yang road bully ni kan, dengan izinnya kan. Itu yang tidak best tu kan.
1: Ya, dorang apa ni potong jalan apa ni orang lain pergi di sebelah kiri, membahayakan satu, dan kedua sangat sangat tidak disarankan sebab dia sangat sangat apa ni membuatkan bahaya. Lagi jam sebenarnya.
2: Lagi jam kan?
1: Iyalah, ya. Sebab dorang duluan-duluan pergi di depan kan.
2: Betul. Ada satu lagi kan, kalau macam berlaku kemalangan kan, sebelah jalan. Tapi sebelah jalan ni kan jadi pelahan pula.
1: Meninguk. Menyibuk juga.
2: Meninguk, ada popcorn. Baik, sudah pun 6.45 minit pagi. Kita kongsikan kata-kata semangat untuk kita bersama pagi ini. Tidak apa yang lebih menyedihkan dalam hidup ini selain bakat yang disia-siakan.
1: Kalau setiap manusia sebenarnya ada bakat ya. Tidak semestinya menyanyi, tidak semestinya berlakon.
2: Apa-apa saja
1: ya.
2: Apa-apa saja. Bakat tidur pun itu pun bakat juga.
1: Yang tidur sampai 12 jam itu bakat juga tuh.
2: Itu bakat juga tuh. Itu susah mau cari tuh. Kalau yang baring saja kan terus tertidur kan, itu pun bakat juga.
1: Ya, cuma kamu salah tinggal negara saja. Kalau di Jepun dia ada pertandingan yang tidur paling lama, itu pun dapat duit.
2: Ada satu pertandingan yang dia jual tilam kan. Kalau kau beli tidur di tilam tu tidak bangun-bangun paling lama berapa jam yang ditetapkan dapat duit. Kau rasa bakat juga tu.
1: Bakat juga tu.
2: Okey, bercerita mengenai bakat ni, jangan sia-siakan bakat yang anda ada tu. Kadang kita tidak tahu kita ni berbakat, ada bakat dalam diri tu.
1: Betul.
2: Jadi explore saja dengan isinya dalam kehidupan ni. Jadi ada satu ketika nanti anda akan ketemu bakat anda tu di mana.
1: Ya, dan kalau rasa-rasa itu adalah yang anda minat, pergi cari. Betul. Semua uji bakat, pergi ikut semua, okey?
2: Ya, kalau macam berniaga juga kan, ada juga kadang-kadang berniaga ni dia perlukan bakat manis dia punya mulut tu, bercakap tu,
1: berkata-kata
2: kan, mempromosi tu kan.
1: Betul.
2: Itu bakat juga.
1: Bakat untuk mau kasih diskon orang tu kena ada bakat untuk mengira ya.
2: Betul. Kalau membawang tu bakat ke tu?
1: Oh, itu bakat antara juga. Bakat juga tu. Ada juga negara yang bayar orang bergosip.
2: Oh iya, betul kan?
1: Dia beli dua rumah gara-gara jual gosip.
2: Sekarang ni macam-macam. Yang penting kan anak kena pandai lah kan, jangan memudaratkan orang lain, sudahlah.
1: Ya, betul kan? Okay, apapun bakat tersebut kenalah yang boleh memberi manfaat kepada diri sendiri ya. Kalau macam bergosip tu betul-betul tidak manfaat lah. Okay, yalah. Jadi bakat anda, mungkin ada yang belum tahu apa bakat anda, kena fikir-fikir apa sebenarnya bakat anda. Boleh bagi tahu kami di 019-490-4848.
2: Kalau kadang fikir-fikir kan, betul kah bakat saya ni? Yang kamu pikir, jalan
1: asa
2: saja.
1: Asa terus, pergi terus uji bakat kan.
2: Ya, baik, kita akan kongsikan lagi film tentang itu anda selepas ini. Kita dengarkan dahulu lagu-lagu yang telah tersedia untuk anda dalam perjalanan anda. Pastinya anda tidak mengantuk dengan lagu ni.
1: Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
3: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi.

0: Segar Sama FM, lebih menyegarkan. Kembali bersama Rafiq dan juga Ikhle.
1: Betul tu. Dan ini kami kongsikan kepada anda yang mana, wow, ini kan, ini bilang orang kan kahwin sekali dalam seumur hidup kan. Kek 500 kilogram raikan perkahwinan pasangan di Arab Saudi.
0: Oh, wow, 500. Satu negara mesti makan.
1: Satu negara.
0: Banyak tu 500.
1: Ini ceritanya ni, sebuah keluarga Arab Saudi menumpah kek gergasi seberat 500 kilogram hasil rekaan pembuat kek dari Spanyol yang terkenal ni bagi meraikan majlis perkahwinan baru-baru ini di Paris.
0: Wah, karya terbaru Suarez dan sememangnya luar biasa lah apabila berukuran 3.5 meter tinggi dan lebar dia 1.8 meter.
1: Betul.
0: Sekaligus lebih menyerupai bahan pameran muzium berbanding kek perkahwinan biasa.
1: Kalau boleh diilustrasikan kepada anda yang mendengar sekarang ni kan, keknya ni kan macam zaman-zaman dulu punya rekaan istana.
0: Oh, besar lah bukan dia, macam besar statue di belakang tu.
1: Ya, 500 kilogram mesti makan siapa. Okay, walaupun biasanya bekerja seorang diri, si Suarez ni buat kek ni kan. Tapi Suarez mendapat bantuan beberapa rakan pembuat kek. Yalah, 500 kilogram dia punya berat ni, perlukan orang yang membantu dia lah. Dengan skala yang besar tu kan, kawan-kawan dan juga ahli keluarga yang membantu dia membuat kek. Proses meletakkan 333,000 kelopak pada kek berkenaan saja memerlukan usaha yang luar biasa dan memerlukan tempoh masa yang panjang.
0: Ada juga yang bantu dia ni, ahli keluarga, kawan-kawan dia, kenalan dia, semua datang pergi bantu dia.
1: Betul. Wah, ini memanglah kan bilang orang wedding of the decade.
0: Bukan biasa-biasa ya. 33,000 kelopak bunga lah ni.
1: Betul. Kau tengok kau kek ni tu. Tapi kalau kek begini ni kan, ada juga yang setengah yang boleh makan, yang lain tak boleh makan kan? Begitu kata.
0: Saya rasa kalau kelopak tu boleh makan lah.
1: Jadi dia memerlukan lebih kurang 1,800 jam kerja diperuntukkan untuk menghasilkan kek yang luar biasa. Jadi dia juga ada menjelaskan kerumitan menghasilkan kek berkenaan lah, di mana pasangan pengantin ini dia mahukan kek yang tidak kelihatan seperti kek biasa, sebaliknya sebuah monumen. Itulah Rafi cakap tadi tu, macam monumen yang memberi penghormatan pada majlis berkenaan.
0: Yalah,
1: kalau orang ada duit tidak masalah.
0: Yalah, kahwin sekali je kan. Kalau boleh buat yang terbaik lah. Kahwin sekali.
1: Ada tiga lagi lah kan. kuat kau ketawa.
0: Rafiq. Okeylah, terus saja lah yang segera Sabah FM. Pukul 7 nanti kita akan dapat ikuti utama 7 pagi. Terus saja Sabah FM.
1: Bagus lah.
2: Hari anda bermula di sini.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Syafiq di Segar Sabah FM. Bagi kita kongsikan info trafik 7.18 minit pagi ketika ini, dan kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan di Pengalat Lohkawi menuju ke Putatan, ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 6 hingga ke 10 minit. Berikutnya kita kongsikan di arah Pen Borneo pula untuk menuju ke Putatan juga mengambil masa 6 hingga ke 10 minit. Di Meruntum ketika ini agak perlahan mengambil masa 20 minit sehingga 25 minit masa pemanduan anda menuju ke Putatan. Di Putatan ketika ini mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit.

0: pemanduan anda. Okey, berikutnya di Jalan Penampang Papar, ketika ini mengambil masa 11 hingga ke 15 minit, manakala di Jalan Penampang Tambunan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan. Okay, seterusnya kita kongsikan untuk Jalan Pintas Penampang. Jalan Pintas Penampang ketika ini mengambil masa 5 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Di KKIM menuju ke Tanjung Aru hanya satu tempat yang sedikit perlahan mengambil masa lebih kurang 4 minit, iaitu di Jalan Bertingkat Tanjung Aru. Selebihnya masih lancar lagi. Okay, seterusnya kita kongsikan untuk laluan di Jalan Kolam. Jalan Kolam ketika ini 10 minit masa pemanduan menuju ke pusat bandaraya. Seterusnya untuk jalan lintas menuju ke pusat bandaraya ketika ini mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Di sekitar Likas ketika ini juga perlahan berikutan dengan banyak sekolah berhampiran, dan laluan ini akan mengambil masa lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Di Jalan Tun Fuad Stevens ketika ini juga seperti biasa masih perlahan lagi, akan mengambil masa lebih kurang 15 minit menuju ke pusat bandaraya. Di Jalan Yomes juga agak perlahan, mengambil masa lebih kurang 10 minit hingga ke 15 minit masa pemanduan anda. Di Jalan Tuaran Bypass ketika ini satu kemalangan dilaporkan untuk laluan ini. Oleh itu, ini untuk laluan menuju ke pusat bandaraya, arah dari Tuaran menuju ke pusat bandaraya mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 15 minit. Dan ini akan mengakibatkan ramai yang memandu dengan perlahan. Oleh itu, kita nasihatkan untuk pemandu-pemandu untuk tidak memperlahankan kenderaan, hanya untuk melihat ya. Hati-hati dengan pemanduan anda, fokus kepada pemanduan anda. Di Jalan Tuaran juga ketika ini agak perlahan menuju ke Inanam. Sekarang ini mengambil masa lebih kurang 30 minit pemanduan anda. Okay, berikutnya di jalan seterusnya, Jalan Tebobon ketika ini sudah kembali lancar. Tebobon menuju ke SMK Bandaraya sudah kembali lancar, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Di Politeknik ketika ini mengambil masa 5 hingga ke 6 minit. Di Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah mengambil masa 30 hingga ke 35 minit masa pemanduan. Dan tumpuan seterusnya di Jalan Hospital Tuaran. Dari arah Tuaran menuju ke Hospital Tuaran akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Di jalan berikutnya terakhir sekali untuk jalan arah Tamparuli Tuaran akan mengambil masa lebih kurang 5 minit. Dan jika anda ada sebarang info trafik, boleh kongsikan kepada kami di 019-490-4848. Hati-hati dengan pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, di jam kedua kami bersama dengan anda, Rafiq dan juga Ikhle, kasih kawan kamu sampai pukul 10 pagi.
1: Betul, sudah pun 7.30 minit pagi. Seperti biasa, kita kongsikan yang menarik abar untuk anda setiap hari. Dan hari ini 13 Ogos, antara tumpuannya yang menarik abar untuk anda, kami kongsikan yang mana Dewan Perniagaan Digital Malaysia MDCC dan MoneySafe Malaysia Sdn Bhd memeterai Memorandum Persefahaman MOU bagi melancarkan inisiatif pembiayaan perusahaan kecil dan sederhana PKS bernilai RM300 juta dalam tempoh 3 tahun akan datang, termasuk peruntukan khas RM100 juta untuk Malaysia Timur. Dan inisiatif itu bertujuan memperluas akses kepada modal, pembiayaan projek modal kerja, pemfaktoran serta penyelesaian kemudahan pembiayaan untuk PKS di seluruh negara dengan tumpuan khusus membantu perniagaan di Sabah dan Sarawak. Dan MOU itu diserahkan antara pengerusinya dan juga pengasas merangkap Ketua Pegawai Eksekutif MoneySafe yang disaksikan oleh Timbalan Ketua Menteri Dua merangkap Menteri Kewangan Dato' Seri Dr. Masidi Mancun pada Forum Ekonomi Digital Malaysia baru-baru ini. Dan kerjasama itu merupakan sebahagian daripada komitmen lebih luas MoneySafe terhadap Malaysia, yang mana syarikat itu merancang untuk menyediakan pelaburan berjumlah RM1 bilion dalam tempoh 3 tahun akan datang. Itu dia, RM100 juta untuk lonjak pembiayaan untuk PKS Sabah.
0: Okey, seterusnya ini pula mengenai Kementerian Pertanian, Perikanan dan juga Industri Makanan MAFI Sabah mengelu-alukan tindakan penguatkuasaan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS serta Jabatan Perkhidmatan Veteriner JPV berhubung kegiatan mengimport ayam sejuk beku secara haram ke Sabah. Dan katanya menterinya Datu Jamal Jaafar berkata tindakan itu selaras dengan arahannya ketika mengadakan lawatan ke Pelabuhan Sepanggar pada 19 Julai lalu dah. Dan MAFI memandang serius isu ini dan akan memberikan kerjasama sepenuhnya. Dan juga menurut laporan, 10 kontena yang mengandungi ayam sejuk beku itu dirampas dalam operasi yang dilancarkan SPRM versi Ops cek di pelabuhan di Sabah pada 11 Ogos. Menteri puji operasi bantras import ayam ini secara haram kan.
1: Baik, seterusnya kita kongsikan yang menarik baru untuk anda. Kita kongsikan mengenai buaya ni, yang mana seekor buaya dewasa berukuran 12 kaki panjang dan lebar 2 kaki ditembak mati di perairan Kampung Panggi berhampiran Pantai Sarina awal pagi Rabu, yang mana dia pegawai daerah Kunak merangkap pengerusi Jabatan Kuasa Keselamatan Majaran Osman menyatakan ketika dihubungi, operasi itu melibatkan kerjasama Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah, Angkatan Petang Awam APM dan polis. Dan beliau juga menasihati agar orang awam terutama yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang gemar melakukan aktiviti laut seperti memancing supaya sentiasa mengambil langkah keselamatan bagi mengelak serangan reptilia itu. Dan kawasan perairan Kunak tidak terlepas daripada kehadiran reptilia tersebut. Sebelum ini orang awam pernah melihat terlibat buaya di beberapa lokasi sekitar laut di Kunak, termasuk kawasan Kampung Pangkalan, Kampung Buang Sayang, Kampung Kunak Jaya Laut, Kampung Panggi dan perairan Madai. Jadi hati-hati kepada anda semuanya yang berada di berhampiran dengan kawasan tersebut.
0: Okey, dan ini pula mengenai Sabah mempunyai potensi besar muncul sebagai hub digital dan inovasi yang menghubungkan Malaysia dengan rantau ASEAN lebih luas. Dan ini dikongsikan semasa penutupan Forum Ekonomi Digital Malaysia MINDEF 2026 ke-10 di berkatan di sini. Dan sebaliknya katanya adalah mengenai mewujudkan peluang memperkukuh perniagaan, memperkasakan rakyat dan memastikan setiap wilayah termasuk Sabah dapat mengambil bahagian. Dan Jaden berkata peluang dalam bidang kecerdasan buatan AI, keselamatan siber pendigitalan perusahaan kecil dan sederhana PKS, pembangunan bakat serta ekonomi biru adalah amat besar. Jadi Sabah berpotensi jadi hub digital inovasi ASEAN.
1: Ya, itu dia menarik abar untuk anda dapat dikongsikan pagi ini dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Okey, dan selepas ini banyak lagi info yang akan kami kongsikan. Yang penting kamu terus saja layan Segar Sabah FM.
1: Bagus bah. Segar Lebih

0: Segar sampai FM lebih menyegarkan. Selamat bersarapan yang sedang bersarapan sekarang ini.
1: Ya, yang tengah mandu ketika ini, mandu dengan berhati-hati. Yang sudah senang sampai ke destinasi anda, selamat bekerja semuanya. Terima kasih masih lagi mendengarkan Sabah FM. Ini mengkongsikan kepada anda yang malas mengguna tali pinggang keledar untuk kereta tu kan. Lepas tu kan dia guna dummy buckle.
0: Dummy buckle yang pura-pura tu kan.
1: Ya, supaya dia punya kereta tidak bunyi tit-tit-tit-tit. Kan malas kan, padahal betul. Untuk keselamatan. Okey, bahaya dummy buckle ni ingat jangan guna kerana dummy buckle dia ialah mengapa ia berbahaya kerana anda bukan saja memperdayakan sistem tetapi juga mempertaruhkan nyawa anda sendiri tu.
0: Okey, itu sebenarnya untuk mengelak daripada bising tu kan. Jadi kamu pasang supaya senyap, jat tidak orang walaupun duduk di tempat duduk tersebut. Dan ianya sangat bahaya. Dan kenapa dia berbahaya? Sebab bukan saja memperdaya sistem tapi juga mempertaruhkan nyawa. Dan pastikan anda teruslah pakai tali pinggang keledar. Cuba tengok penumpang semua pakai tali pinggang keledar atau tidak.
1: Kerana tujuan tali pinggang keledar tu sebenarnya dicipta untuk dipakai bukan hiasan di kereta. Kalau macam ya, memang ada jual ni dummy buckle ni. Kadang ada juga yang macam malas mau pakai kan. Jadi kalau kereta yang baru sekarang ni ataupun yang sebelum ni memang dia berbunyi kan. Macam yang menjengkelkan juga bunyi tu, tapi dia akan berhenti, dia bunyi balik. Itu sebenarnya ialah mengingatkan kita untuk keselamatan menggunakan tali keledar tu kan. Jadi tali pinggang keledar tu, jadi jangan abaikan keselamatan anda tu. Okay? Nyawa anda tu tidak boleh didamikan.
0: Ya, betul. Jadi, utamakan keselamatan.
1: Itu sajalah tu, satu-satunya tu. Kau satu-satunya.
0: Okey, dan pastikan anda selamat sampai di tempat yang anda ingin tuju sekarang ini dan ikuti Segar Sabah FM terus sampai ke 10 pagi. Pukul 8 nanti kita akan dapat ikuti berita Sabah FM.
1: Ya, okey. Sekali lagi jangan gunakan dummy buckle. Ada juga yang guna dummy buckle. Kalau macam yang tali pinggang tu kan tidak cukup, sudah dah kasih extend lagi sikit, bolehlah. Itu tujuannya sebenarnya.